0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya.
0: Iya dong.
1: Makasih, sayang. Iya,
0: sama-sama. Kamu udah bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Nah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masuk pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang enggak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk, yang.
1: Anu apa?
0: Kita kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak-anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik Thomas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.

0: aku mek digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
0: Mbak buang sampah di sungai. Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahu lah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Lah ya, mulut toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

Jeje Majenta kembali menemani kamu teman berdua setelah satu jam sudah barengan sama Good Vibes ya di hari Minggu pagi ini. Terlihat cuaca enak banget jujur teman berdua, cuaca-cuaca seperti ini. Nggak panas banget, nggak mendung banget, cuma ya enak lah kayak gini. Tadi aku sempet keluar buat jalan-jalan ya, lihat situasi gimana sih cuaca di luar nih teman berdua ya. Terus tadi sempet ternyata banyak juga yang pagi ini berolahraga ya, produktif di pagi hari ini. Ada yang naik sepeda, tadi sepedaan bareng-bareng, ada yang lari juga lewat depan RRI Surakarta. Jujur sih indah sekali ya pemandangan seperti itu teman berdua. Mungkin juga ada beberapa orang yang mungkin olahraga tapi khusus di hari Minggu ini lagi olahraga di Bali, lagi ada event tuh maraton teman berdua ya. Siapa tahu kamu ikut juga di Bali ya, salam buat RRI Bali, Pro 2 Bali, selamat malam, selamat malam. Tuhan kebiasaan siaran pagi kan, kebiasaan siaran malam, jadi nyebut pagi aja ke malam ya, karena lumayan gelap studio teman Pro 2 di pagi hari ini. Sampai jam, ya sampai nanti siang lah aku masih menemani kamu teman Pro 2, masih update-update informasi aja buat kamu yang mau WhatsApp, boleh 081327866966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau untuk cepat pulang.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 23 Agustus tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Sore nanti hingga petang, cuaca di Kota Surakarta diprediksi berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya dari tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti berkisar antara cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk sore hingga petang, cuaca di seluruh wilayah Jawa Tengah diprediksi berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

Sebelum update-update informasi lagi ya di pagi hari ini, teman Pro 2, sudahkah kamu sarapan di pagi hari ini? Ini Musang ya, Putra kirim foto kalau lagi makan soto. Aduh, gokil, soto mah pagi-pagi mah enak banget deh. Habis jogging sama Bunda ini, Kak. Salam buat Bunda ya, Putra ya. Kalau menurut aku sih cuma muter-muter komplek nyari sarapan aja. Oke, soto ayam sederhana, Kak. Sini di mana, Putra, kalau boleh tahu? Jujur sih enak ya, teman Pro 2 ya. Aduh, soto tuh mau soto ayam, soto sapi kayaknya enak semua gak sih? Apalagi soto ada di depan RRI ini, teman Pro 2. Biasanya juga sering sih, teman-teman RRI itu juga sering, kalau mungkin lagi sarapan ya, nyari sarapan, soto Lamongan di depan RRI itu juga enak. Silahkan dicoba yang belum pernah, teman Pro 2, yang sudah pernah silahkan dicoba lagi loh. Silahkan pesan lagi mungkin ya, terus bisa sambil main-main ke RRI Surakarta. Boleh loh ya, teman Pro 2, langsung aja. Terima kasih lagunya, Kak. Sama-sama, Putra. Thank you so much ya sudah masuk di WhatsApp ya. Salam buat Bunda di pagi hari ini. Produktif ya, udah ya. Jogging sama Bunda di pagi hari ini, muter-muter. Walaupun muter-muternya di komplek aja, tapi itu enak loh. Jujur itu adalah sebuah privilege, teman Pro 2, kalau di tempat kamu, komplek kamu atau di sekitar kamu itu bisa buat muter-muter, bisa buat jogging gitu. Itu privilege, itu enak banget sih, jujur ya. Siapa tahu mungkin harus ada kayak aku sih. Aku sebenarnya juga enak sih, teman Pro 2, komplekku tuh juga enak gitu buat jogging, tapi lebih nyaman buat jogging di manahan loh, aku gak tahu kenapa ya. Terima kasih ya, Putra ya. Salam buat Bunda ya. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih update informasi di pagi hari ini. After some hits, I'll be back.

0: Sudah telat.
1: Rifki, kemana?
2: Las, wes,
1: mending neng kantin gua, ayo.
2: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
4: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
5: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
5: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Teman berdua, Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada musim terbaru Liga Premier Inggris. Ezri Konsa, teman berdua, datang menjelang pertandingan perdana secara mengejutkan ya. Ya, mengejutkan untuk para fans ya, kalau buat tim Arsenal sih pasti sudah dipersiapkan ya. Dan dilansir dari laman Associated Press di hari Sabtu 22 Agustus 2026, Konsa bergabung dengan Arsenal beberapa jam sebelum tim memulai perjalanan musim 2026-2027. Transfer Ezri Konsa dari Aston Villa menuju Emirates Stadium, teman berdua, bernilai 55 juta pound dengan kontrak 4 tahun. Arsenal juga sebelumnya sudah mendatangkan Bruno Guimaraes dan Christopher Solis. Ketiganya menggantikan Christian Norgaard, Leandro Trossard, dan Jacob Kiwior yang musim ini sudah tidak di Arsenal lagi. Gimana buat kamu Gunners? Optimiskah season ini back to back Premier League? Jujur sih aku pengen lihat Arsenal juara champion loh, teman berdua. Menurutku Arsenal ya dengan tim seperti ini ya, seperti sekarang kedalaman skuadnya, pantas banget buat dapet UEFA Champions League musim ini. Semoga, hey Gunners, aku ada di pihak Arsenal, mendukung Arsenal di season ini. Tapi tetap dukung Real Madrid sih.
1: Oh boy.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Dari Nabif, pagi Mas JJ, pagi Nabif. Sekarang weekend, Sabtu Minggu Pro 2 nemenin lebih lama kah penyiar-penyiarnya? Iya, setiap weekend teman Pro 2 ya. Thank you loh. Teman Pro 2 kamu sudah perhatian ya, asik. Dengan tahu ternyata penyiar-penyiar Pro 2 kalau weekend itu menemani kamu lebih lama ya, teman Pro 2. Yes. Ya biasanya nemenin kamu kalau pagi sampai jam 10, ya sekarang agak siangan dikit lah ya. Kalau biasanya nemenin kamu sampai jam 3 sore, ya agak sorean dikit gitu. Kalau biasanya nemenin kamu mulai dari jam 8 malam, berarti agak mulai dikit, lebih sore dikit lah nemenin kamu. Jadi terasa lebih lama waktunya nemenin kamu teman Pro 2 ya, tapi gak apa-apa karena ya kami sih senang-senang aja ya. Kamu jangan bosan-bosan ya teman Pro 2 ya, dengerin penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo ini. Thank you so much ya Nabif ya. Sudah cukup menjawab kah? Yes. Jadi Sabtu Minggu penyiar Pro 2 Surakarta ini nemenin kamu lebih lama dari hari-hari weekdays biasanya gitu. Thank you ya bro. Nabif ya, perhatian banget loh Nabif loh, sampai detail, teliti gitu lah. Thank you so much ya Nabif ya, sekali lagi ya. Teman Pro 2 buat kamu nih ya, sudah lumayan panas ternyata. Aduh, padahal enak hawa-hawa kayak tadi gak sih? Gak panas juga, gak mendung gitu. Jadi kayak hybrid, gak hybrid sih. Apa sih setengah-setengah gitu lah, pokoknya itu enak banget sih jujur teman Pro 2 ya. Masih update informasi aja di pagi hari ini. Buat kamu yang ada info-info ya, info nih Mas JJ, boleh banget langsung aja ya 081-327-866-966 di pagi hari ini. Please temenin aku ya. Sebenarnya kalau di weekend tuh aku gak terlalu ngantuk sih, kenapa ya? Gak tahu teman berdua, tapi kalau di weekdays tuh rasanya tuh kayak ngantuk banget gitu loh. Padahal di weekend, Sabtu, Minggu, pagi tuh aku jarang banget merasa ngantuk kalau nemenin kamu di pagi hari.

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB.
2: Apa kita mampu mendaki?
0: Bila Raisa.
3: Tak dapat kupungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
5: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
6: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
7: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
8: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Bro 2, HBO baru saja merilis trailer pertama untuk season ketiga serial drama medis The Pitt yang dijadwalkan tayang perdana pada Januari tahun 2027. Jujur, gara-gara aku nonton podcastnya Raditya Dika waktu itu sama dokter siapa ya? Sama, kayaknya emang sering sama dokter ya Raditya Dika akhir-akhir ini ya. Pokoknya adalah sama dokter siapa, kayak dokter bedah deh Teman Bro 2. Aku jadi penasaran sama series The Pitt ini. Dan musim terbaru akan mengikuti hari pertama Dr. Robbie yang kembali bekerja setelah mengambil cuti selama 3 bulan setelah season 2-nya berakhir. Dan dilansir dari Variety Sabtu 22 Agustus 2026, karakter tersebut akan kembali diperankan sama Noah Wyle. Trailer dari series The Pitt season 3 ini Teman Pro 2 memperlihatkan Robbie kembali menghadapi berbagai keadaan darurat medis di rumah sakit ya, karena ini seorang dokter bedah Teman Bro 2, jadi emang latar belakangnya ya, backgroundnya ini akan sering di rumah sakit. Dan Wyle memberikan gambaran mengenai musim ketiga dalam acara HBO Max Emmy Nominee Celebration di Los Angeles. Dan Wyle ini Teman Bro 2 bilang kalau musim terbaru akan menghadirkan banyak adegan yang cukup mengerikan dari mungkin dari dunia rumah sakit Teman Bro 2 ya. Kita tunggu tahun depan, ya sebenarnya tahun depan tapi gak 6 bulan ya, karena ini kan udah bulan Agustus ya, berarti habis ini Teman Bro 2 di awal Januari 2027. Buat kamu yang sudah nonton The Pitt, boleh kasih testimoni, kasih review gimana series ini menurut kamu Teman Bro 2. Dan informasi selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Sek, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terlalu ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

you. What's up dari M? Display name-nya M doang ya? M ini matahari kah? Atau mungkin siapa ya? Berawan huruf M? Mutia? Maharani mungkin? Halo kak, selamat pagi. Selamat pagi M. Apa benar kak ini nomor radio Pro 2? Yoi, ini adalah nomor Pro 2 FM Solo ya teman Pro 2. Aku Desvita. Oh Desvita ternyata namanya. Display name-nya hanya M. Tapi ternyata namanya Desvita. Udah introduce ya. Dari Boyolali, mau request lagu Rose yang judulnya Toxic Till The End. Makasih kak. Oke, sama-sama Desvita. Thank you so much ya sudah masuk di WhatsApp ya. Toxic Till The End kita langsung puterin deh.

Jam 9 lebih 56 teman pro 2. Tenang, Cinta Cinta belum pamit undur diri ya. Kenapa ya pagi itu sering banget belibet? Karena ini kayaknya emang udara pagi di studio pro 2 ini emang bikin penyiar-penyiarnya belibet ya. Kayaknya emang Cinta Cinta ini emang cocok habitnya di malam. Enggak sama aja, sama belibet juga kalau di malam hari. Jangan dipindah frekuensinya teman pro 2. Masih aku temenin sampai nanti ya. Santai siang di... ya. Sebelum rolasan lah menemani kamu. Jadi buat kamu habis ini ada Pro 2 Hitlist yang mau request-request lagu, silahkan teman Pro 2 081 327 866 966.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, serial It Welcome to Derry resmi diperbarui untuk musim kedua di HBO. Serial tersebut pertama kali tayang di HBO Max pada 26 Oktober tahun 2025 dan diadaptasi dari novel It karyanya Stephen King. Serial ini juga dikembangkan berdasarkan dua film reboot It yang dirilis pada 2017 dan 2019. Ceritanya Teman Pro 2 berfungsi sebagai prequel dari kedua film tersebut. Dan dalam musim keduanya nanti, cerita akan dibawa kembali ke tahun 1935 dan berlangsung pada era depresi yang besar. Cerita akan berpusat pada pembantaian berdarah terhadap geng Bradley.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan akan rilis pukul 13.00 waktu Korea Selatan, Teman Pro 2, dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny, Odd Atelier, mengatakan kalau Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri dari seorang Jenny. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yaitu Fallen Angel, Heaven, dan Less Than A Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Teman Pro 2, Less Than A Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny yang dirilis Jumat 24 Juli 2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka. Alah, ntar juga mageran lagi paling.
1: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
1: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
1: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Pro 2 Headlist.
1: Bro 2 Headlist, teman Bro 2, santai siang sampai jam 12 siang nanti. Buat kamu yang mau request-request lagu, silahkan. Masih ditemenin sama Jajah Majenta di minggu siang ini. Waktu-waktu yang kayaknya emang males banget ya. Di hari minggu tuh siang, jam-jam segini sama malam habis maghrib tuh ya. Saat-saat menjemput hari Senin tuh males banget, teman Bro 2. Tapi tenang, ditemenin sama penyiar-penyiar Pro 2 yang di weekend ini tetap setia menemani kamu di setiap harinya pokoknya ya. Langsung yang mau request-request lagu, let's go. 081327866966 mau request lagu apa? Mungkin kamu mau request lagu yang lagi pengen banget kamu dengar, yang lagi on repeat, yang lagi relate banget sama kamu. Mungkin, atau mungkin lagu-lagu yang emang gak relate sama kamu, tapi ya emang kamu lagi suka atau lagi pengen dengerin aja. Boleh ya teman Pro 2 ya, ini udah ada yang WhatsApp tapi aku bacainnya habis ini. Jadi aku juga masih menunggu WhatsApp dari kamu. Temenin aku sampai nanti siang teman Pro 2 ya. Mungkin yang mau makan siang sudah persiapan juga, atau mungkin yang mau hangout-hangout di hari minggu siang ini. Ngopsi-ngopsi kali ya di minggu siang ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Sementara dari Baras Suara teman berdua ketik 1 kalau kamu penunggang badai. Cila, fansnya Baras Suara ya teman berdua ya. Jujur namanya bagus loh, penunggang badai, gokil. Membacain WhatsApp di siang hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Yang sudah masuk ada dari Firly. Halo kakak, selamat siang. Selamat siang Firly. Saya Firly, izin mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong kak. Terima kasih. Sama-sama Firly. Aku tuh kalau denger nama Firly tuh keinget Kiara Firly loh. Iya, Kiara Firly ya. Yang sama itu loh teman. Aduh, siapa namanya cowoknya? Rico. Tahu gak sih di TikTok? Jujur lucu banget sih itu ya. Salam ya Firly ya. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja. Semangat terus siarannya ya kakak. Oke. Terima kasih banyak ya Firly ya. Have a good day buat hari ini. Selamat menjalani hari Minggu dan selamat menyambut hari Senin di esok hari. Lagunya sih ada ya, nanti aku puterin buat kamu ya. Thank you Firly. Lanjut lagi satu lagi deh teman perdua dari siapa nih? Dari Nop ya teman perdua ya. Abis ini aja deh Nop ya, dibacainnya ya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Masih di Pro 2 Hits, teman Pro 2, saatnya kamu request-request lagu. Inilah saatnya ya, bikin tagline. Bikin tagline kali ya. Teman Pro 2, inilah Pro 2 Hits. Saatnya kamu request-request lagu, request lagu kamu saatnya gitu. Bikinin dong teman Pro 2, kayaknya kurang ya. Lanjut lagi bacain WhatsApp dari Nop ya, di siang hari ini di Pro 2 Hits, teman Pro 2. Selamat siang kak, selamat siang Nop, mau request lagu, boleh dong Soulmate Kahitna. Kahitna, lama gak dengar lagu-lagu Kahitna teman Pro 2 ya. Buat kamu yang suka Kahitna silahkan juga yang mau request lagu. Ada sih harusnya, nanti aku cariin dulu ya lagunya ya, request dari Nop ya. Thank you Nop ya. Mau lanjut bacain lagi deh teman Pro 2 atau habis ini deh ya. Aku bacain lagi WhatsApp dari kamu. Yang belum WhatsApp boleh 081327866966. Pokoknya buat kamu aku temenin sampai habis ini ya, di jam terakhir aku siaran sampai sebelum jam 12 lah teman Pro 2. Sebelum nanti penyiar setengah hari, karena aku juga setengah hari. Nanti penyiar setengah hari juga akan datang menggantikan ya. Siapa yang akan menggantikan? Siapa ya harusnya di siang hari ini ya? Ditunggu aja teman Pro 2 ya. Enggak, tapi aku belum pamit kok.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
1: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Bro Dwight List, masih bacain WhatsApp dari kamu tadi udah diputerin ya, Nop ya, request lagunya Soulmate Kahitna. Lanjut lagi teman Bro 2 dari Unique, ini magangers ya. Weh Yun, gak mau main-main ke sini Yun, ke Bro 2 Yun. Studionya udah baru loh ya, karena Unique ini angkatan berapa ya Yun ya? Angkatan, wah udah lama sih, 2024 kayaknya. Dulu aku masih siaran sore sama Shirley, salah satu teman magang yang magangers ya, yang sering satu shift sama aku sama Shirley ya, si Unique ini. Gimana Yun sekarang Yun? Harusnya udah ini gak sih? Udah, karena semester berapa ya? Udah ini ya? Udah sidang ya? Udah wisuda semoga ya, Unique ya. Request Bray, lagunya Love Story dari Taylor Swift. Ais, selama tidak dengar Love Story-nya Taylor Swift ya. Lagu ini emang Taylor Swift banget ya, teman berdua ya. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Karena aku pertama kali dengar Taylor Swift ya, Love Story ini, itu waktu aku masih SD ya, dulu dari saudaraku. Ji, dengerin Ji, lagu bagus banget. Ada liriknya Romeo sama Juliet. Hah, serius. Ternyata ya Love Story ini teman bro dua ya. Semangat siaran hari ini kak. Oke, terima kasih Unique ya. Thank you so much sudah WhatsApp ya. Langsung kita throwback ke country-nya Taylor Swift teman bro dua. This is Love Story.

Langsung ke recall loh ya teman Pro 2 ya. Ini memori-memoriku pada saat ya SD kayaknya, karena lagu ini rilis di tahun 2008. Udah hampir 20 tahun yang lalu gak sih teman Pro 2? Berarti 18 tahun yang lalu ya, bener kan? Karena ini 2026 ya. Wah ternyata sudah lama sekali ya. Dan ini Taylor version teman Pro 2. Sekarang sih, sekarang tuh masih Taylor version-version gitu gak sih? Swifties apakah sudah semuanya hakinya apa sih gitu? Haki ya, bener ya? Di dalam permusikan barat apakah namanya juga haki? Kita sebut saja haki. Apakah hakinya sudah 100% milik Taylor Swift atau Taylor Swift masih ya harus membuat Taylor versionnya? Karena jujur sedikit beda sih lagu Taylor Swift yang Love Story ini. Pokoknya yang Taylor version ini agak berbeda teman Pro 2. Tadi lagu ini juga agak berbeda tapi dikit aja sebenarnya. Mungkin kalau nggak ngeh ya aman-aman aja sih. Tapi kalau ngeh kayaknya kok beda?

Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah menemani kengantukan Dirja Pagi di malam hari ini. Eh, kalau malam hari ini gimana sih? Tuh kan kebiasaan siaran malam, jadi nyebutnya tuh malam terus ya, kayak autopilot. Enggak, menemani kengantukan JJ di pagi hari ini sampai siang ini teman Pro 2. Habis ini akan digantikan penyiar-penyiar favorit kamu di Pro 2 FM Solo. Pastinya masih ada Pro 2 Hitlist ya, sampai jam 12 siang nanti. Thank you for having me. It's time to say mics off. Happy weekend, tapi besok Senin ya. Have a great day, teman Pro 2. Bye-bye.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Ngopo iki? Tawuran lagi? Bentrok lagi?
1: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
2: Piye? Rese? Kan kamu yang nantangin kita.
1: Kan kamu yang bikin gara-gara.
0: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
2: Loh mereka yang mulai duluan.
0: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
1: Lah, buat apa Lidi ini, Bu?
2: Iya, Bu, buat apa sih ini?
0: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin lidi satu aja gampang. Nih.
1: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman. Lah dia cuma matahin doang.
0: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
0: Harus bisa.
1: Iya, angel toh.
0: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
1: Enggak bisa, Ibu.
0: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
3: Iya, Bu, janji.
0: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
3: Paham, Bu.
0: Paham bener tidak kalian?
3: Paham, Bu.
4: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
0: Weh, nak men, ya tetap.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Oke, teman Produa, masih di santai siang. Sekarang kita bergeser ke kuliner, teman Produa. Abis di Produa Hitlist, langsung ke kuliner. Ada makanan nasi yang ikonik banget di setiap acara seremoni di Indonesia, yaitu nasi tumpeng yang hadir dalam perayaan kemerdekaan setiap Agustus sebagai simbol syukur dan kebersamaan. Nah, hidangan yang berbentuk kayak kerucut ini itu gak hanya jadi sajian istimewa, teman Produa, saat acara-acara seremoni, tapi juga punya sejarah dan filosofi dalam kehidupan di masyarakat. Nasi tumpeng itu dibuat berbentuk mengerucut seperti gunung dan digelengi sebuah lauk. Sajian ini umumnya ditempatkan di atas tampah dan dilengkapi sayuran, telur, ayam, ikan, tempe, sampai perlengkapan-perlengkapan yang lainnya, teman Produa. Nah, di dalam tradisi Jawa, teman Produa, tumpeng ini dikenal dalam berbagai acara selamatan dan ungkapan rasa syukur. Makna tumpeng kemudian berkembang mengikuti konteks sosial dan kepercayaan masyarakat. Nah, bentuk kerucut tumpeng ini memiliki filosofi gunung suci dan simbol tempat sakral dalam kebudayaan Jawa, teman Produa. Bentuk ini juga menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan serta harapan beroleh kehidupan yang lebih baik pastinya. Di dalam perkembangannya juga nih, teman Produa, akan makin hari makin berkembang pasti. Tumpeng digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat muslim di Jawa. Yaitu tumpeng kemudian dimaknai sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tumpeng juga hadir dalam berbagai perayaan kayak kelahiran, pernikahan, syukuran, dan kegiatan masyarakat pastinya. Tradisi ini bisa ngebuat tumpeng tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tapi juga bagian dari kehidupan nasional, teman Produa, dan kehidupan sosial budaya di Indonesia. Nah, di tanggal 17 Agustus, tumpeng juga kerap disajikan dalam kegiatan syukuran dan makan bersama. Kemerdekaan ini jadi momentum untuk mensyukuri kebebasan sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat, teman Produa. Di dalam kemerdekaan ini, di perayaannya, teman Produa, masyarakat bisa ngebuat tumpeng dengan berbagai kreasi. Kayak dekorasi, kayak tema merah putih itu bisa, teman Produa. Dan meski penyajiannya semakin modern sekarang ya, tumpeng tetap membawa pesan syukur, kebersamaan, harapan, dan penghargaan terhadap kehidupan, teman Produa. Wah, 17 Agustus masih suasana kemerdekaan, teman Produa, di tanggal di bulan Agustus ini, bulan merdeka, teman Produa. Kalau kalian siapa nih yang kemarin 17 Agustus buat tumpeng juga?

Masih di Produa Kuliner Teman Produa. Kita bahas sekarang kue tradisional yang biasanya identik dengan rasa manis gurih atau aroma pandan. Tapi kue Kararaban dari Kalimantan Selatan punya sentuhan rempah yang cukup khas Teman Produa. Yuk kita bahas bareng Teman Produa, aku penasaran sama kue apa nih Teman Produa. Nah, kue ini dikenal sebagai wadai Kararaban. Di kuliner masyarakat Banjar, Kararaban itu menggunakan tepung beras, tepung terigu, gula merah, santan, telur, dan garam. Hal ini Teman Produa membuat Kararaban berbeda dengan penggunaan adas manis, kayu manis. Dan kedua rempah ini memberikan aroma yang khas Teman Produa yang cukup kuat pada kue. Adas manis biasanya nih lebih dikenal sebagai bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu. Dalam Kararaban juga nih, rempah biasanya digunakan sebagai bagian dari cita rasa kue tradisional Teman Produa. Adas manis ini biasanya lebih kenal dengan bumbu masakan atau bahan minuman berbumbu. Dalam Kararaban, rempah ini digunakan sebagai bahan bagian dari cita rasa kue tradisional Teman Produa. Nah, campuran rempah ini biasanya digunakan pada adonan maupun sebagai taburan bagian atas kue. Penggunaannya, rempah membuat Kararaban memiliki aroma yang berbeda dari biasanya Teman Produa. Pokoknya berbeda dari jajanan tradisional lainnya. Adonan Kararaban ini juga dibuat Teman Produa dengan mencampurkan tepung beras dan tepung terigu bersama telur. Campuran ini kemudian dipadukan dengan santan dan gula merah yang udah dilarutkan di situ. Nah, kalau udah selesai dibuat, Kararaban dimasukkan dalam loyang untuk dikukus. Proses pengukusannya biasanya teksturnya menjadi lembut dan cukup padat. Bagian atas kue juga mendapatkan tambahan santan dan campuran rempah. Lalu dikukus kembali, permukaan Kararaban bisa ditaburi adas dan kayu manis Teman Produa. Nah, perpaduan gula merah dan santannya ini ngasih rasa manis sekaligus gurih pada Kararaban. Dan sementara itu adas dan kayu manis ngasih aroma rempah yang jadi ciri khasnya Kararaban ini. Kararaban bisa ditemukan di pasar wadai dan sejumlah tempat penjualan kue tradisional Banjar Kalimantan Teman Produa. Keberadaannya nunjukin beragam cara masyarakat Banjar menggunakan rempah dalam makanan-makanan manis. Itu dia Teman Produa. Kalau kalian ada belum yang udah nyobain makanan khas Banjar ini Teman Produa? Wah, di Indonesia ternyata banyak banget ya. Di negeri Katulistiwa ini banyak banget kuliner-kuliner yang aku belum pernah cobain Teman Produa.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Okidoki, sekarang saatnya banget ya. Pakai Y. Saatnya Shirley update ke kamu informasi olahraga di Sportlicious pekan ini. Yes, you yang suka banget update informasi olahraga, kumpul sini ya. Satu jam ke depan aku temani kamu. Info pertama hadir dari Timnas Indonesia U20 yang akan mengawali perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan melawan Malaysia. Nah, duel Indonesia versus Malaysia ini rencananya digelar di Stadion New Laos National Laos pada 31 Agustus nanti. Kick-off-nya dimulai jam 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 arahannya Nova Arianto ini juga emang tergabung ya di grup H, dan persaingan di grup ini bisa dibilang menantang karena harus berhadapan dengan Malaysia, Australia, dan juga Laos selaku tuan rumah. Tapi meski berada di grup yang sangat menantang sekali, peluang Garuda untuk melaju ke putaran final di China terbuka sangat lebar. Karena selain 8 juara grup yang lolos otomatis, ada 7 tiket yang tersedia buat runner-up terbaik. Bahkan pelatih timnas U20, yaitu Nova Arianto, juga mendapatkan pelajaran berharga setelah hanya mampu finish peringkat ketiga di Piala AFF U19 2026. Dan kegagalan itu jadi bahan evaluasi untuk mengolah kembali strategi agar tim lebih matang sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2027. Dan FYI, timnas Indonesia U20 saat ini dihuni sama para talenta muda yang sebagian besar sudah merasakan ketatnya level kompetisi profesional. Termasuk Nazril Alvaro dari Persib Bandung sama Reno Salampesi yang memperkuat Persipura Jayapura. Gak cuma itu, sebagian besar pemain timnas U20 sekarang juga banyak tuh jebolan timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Asia U17. Makanya, pemusatan latihan lagi dilakukan untuk menambah jam terbang pemain lewat serangkaian laga uji coba juga secara internasional. Semoga aja program itu bisa menjadi modal bagi timnas U20 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Amin.

Sportlicious, informasi olahraga. Informasi selanjutnya dari cabang olahraga voli. Ada timnas voli putri Indonesia yang bersaing dalam ajang AVC Women's Continental 2026 yang digelar di Tianjin, China sebelum mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dalam turnamen itu, timnas putri Indonesia akan menghadapi 3 negara, yaitu Kazakhstan, Thailand, dan juga Australia. Di mana awal perjuangan Garuda Pertiwi ini menghadapi Kazakhstan ya, kemudian baru menghadapi Thailand di Senin 24 Agustus, kemudian Australia di tanggal 26 Agustus, hari Rabu. Laga akan berlangsung di Tianjin Olympic Center Gymnasium, dimulai jam 2 siang. Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Marco Sugiyama, juga sudah memanggil 14 pemain untuk menghadapi ajang itu, bahkan sudah pernah diikutkan dalam beberapa turnamen terakhir, termasuk Sea Women's V Cup 2020. Dan emang sih, AVC Women's Continental 2026 menjadi salah satu ajang penting buat Timnas Indonesia, di mana dengan ajang itu bisa menguji kemampuan menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia. Dan ajang itu juga menjadi bagian sih dari persiapan menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung tanggal 19 September sampai 4 Oktober. Yang jelas kita akan terus dukung, kita support, kita doakan atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga yang akan siap menghadapi Asian Games tahun ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sportlicious, informasi olahraga. Lanjut informasinya dari cabang olahraga basket. Adakah yang suka banget basket? Yuk aku update aja. Ada timnas basket putri yang menjalani tryout ke Korea Selatan. Dan program ini ya sebagai persiapan juga lagi-lagi untuk menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 nanti. Jadi timnas basket putri berlatih di Korea Selatan dari tanggal 17 sampai 23 Agustus 2026. Sebelumnya tuh mereka udah latihan dulu dari bulan Mei malahan di GOR CLS Surabaya. Skuad merah putih membawa 15 pemain ke Korea Selatan dan skuad itu didominasi pemain berpengalaman untuk persiapan Asian Games 2026 seperti Agustin Gredita, Ayu Sri Arta, Kimberly Pierre Lewis, Natania Olive, sama Priscilla Karen yang pernah membawa Indonesia juara SEA Games 2023. Ada juga namanya Angelique Aritonang dan Faizatus Soimah yang sukses pada ajang FIBA Women's Cup 2023. Dan yang jelas bawa pemain-pemain masa depan juga untuk melengkapi skuad Indonesia. Aduh, semuanya lagi disibukkan dengan persiapan untuk Asian Games 2026. Semoga persiapan yang dilakukan sejak lama bisa membuahkan hasil yang maksimal. Indonesia bisa mendapatkan medali emas yang banyak, bahkan keluar jadi juara umum. Amin!

0: Dia, si Rodri ini ke Barcelona.
1: Dia sudah resmi berpisah dengan Manchester City dan milih bergabung dengan Barca, Barcelona. Terus ternyata Barcelona itu sepakat membeli Rodri dengan harga 76,5 juta euro. Tapi nilai transfer itu sampai sekarang belum dikonfirmasi sama Barca ya. Cuman yang jelas, Rodri emang pengen gabung sama Barca dan itu dia bilang sebagai mimpi yang nyata. Dia juga senang ketemu sama teman-teman yang sudah dikenalnya. Dia juga sudah siap untuk bekerja. Rasanya kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu buat Rodri bisa main sama Barca. Udah kemarin ngebantu Spanyol ngerebut juara dunia ya di bulan Juli 2026 ini. Dan sekarang dia bergabung deh sama Yamal, Olmo, Gavi, Pedri di Barcelona. Karena di Piala Dunia 2026 Rodri ini berhasil meraih sepatu emas dan dinobatkan sebagai pemain terbaik juga loh. Cuman dengan Manchester City kontraknya masih tersisa 1 tahun. Dan Rodri memutuskan pindah ke Barcelona dengan kontrak sampai 2030. Meskipun sebenarnya Real Madrid sempat tertarik loh sama Rodri, tapi hatinya Rodri ini lebih ke Barca gitu. Jadi dia memilih untuk gabung sama Barcelona aja. Kayaknya Barca makin membara deh. Coba ntar lihat aja musim 2026-2027 ya. Cuman yang jelas congrats deh buat Rodri karena dia satu persatu mewujudkan mimpinya ya dalam karirnya di dunia sepak bola. Ya udah, barusan jadi info terakhir dari aku yang nemenin kamu di Sport Lisius, tapi jangan dipindah frekuensinya karena habis ini dilanjut sama kawan aku yang nemenin kamu di tanggal lagu Indonesia dan mancanegara. Have a nice day.

0: kita dengerin ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: dan Dirianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: banget ya. Karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: Nadia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: Bukan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang. Spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

0: dalam pertunjukan Emotion, Wisnu Santika, Antinormal Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: 107.2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sinaspiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Royal Enfield, teman Pro 2, melalui sub-brand Flying Flea meluncurkan motor listrik Royal Enfield C6. Flying Flea C6 hadir dan didesain dengan berbeda dari motor listrik kebanyakannya. Motor ini mengambil dan mengadopsi gaya vintage yang terinspirasi dari motor legendaris Royal Enfield era Perang Dunia Kedua. Tetapi, Royal Enfield C6 ini dibekali mesin elektrik alias EV, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Top Gun 3 digarap kembali dan melambangkan Tom Cruise. Kabar ini disampaikan langsung oleh Paramount Pictures di Las Vegas, Amerika Serikat. Bukan hanya Tom Cruise yang dipastikan kembali dalam Top Gun 3, tapi juga ada produser Jerry Bruckheimer, dan Top Gun 3 bakal menampilkan Tom Cruise sebagai Kapten Pete Mitchell alias Maverick, Glenn Powell sebagai Hangman, dan Miles Teller sebagai Rooster sebagai pemeran utamanya, teman Pro 2.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, info lain sore ini kita udah terhubung langsung sama Dishub Kota Surakarta dan langsung tersambung dengan rekan Bimo. Selamat sore rekan Bimo. Selamat sore.
2: Halo,
1: selamat sore rekan Bimo.
2: Halo, selamat sore rekan Rama.
1: Baik, rekan Bimo.
2: Bisa dengar? Iya.
1: Oke, baik. Rekan Bimo mungkin bisa dijelaskan untuk arus lalu lintas Kota Solo dan sekitarnya pada sore hari ini kepada teman Pro 2.
2: Ya, terima kasih. Selamat sore untuk teman Pro 2. Akan kami sampaikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini. Kami awali dari sebelah terpantau di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota, khususnya yang masuk via Kleco, sari terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke luar kota, via Kleco, sari terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Tugu Mahkuto, untuk saat ini arus lalu lintas dari Colomadu yang masuk ke dalam kota Surakarta saat ini terpantau lancar, cenderung lengang, didominasi kendaraan roda 2. Begitu pula dari dalam kota yang menuju ke Colomadu via Tugu Mahkuto saat ini juga terpantau lancar, cenderung lengang. Kemudian di Tugu Wisnu Manahan untuk saat ini terpantau arus lalu lintas dari barat atau dari Fajar Indah yang menuju ke Stadion Manahan terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari selatan atau dari Kerten menuju ke Sumber saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari arus sebaliknya atau dari utara, dari Sumber yang menuju ke Kerten saat ini lancar. Kemudian beralih ke koridor Slamet Riyadi, saat ini terpantau untuk arus lalu lintas di Purwosari dari arah barat atau dari Kerten yang masuk ke dalam Selamat Riyadi sari terpantau kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di Simpang Gendengan untuk saat ini arus lalu lintas dari utara atau dari Stadion Manahan terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari Purwosari atau dari barat saat ini terpantau juga ramai lancar di Simpang Gendengan ini, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di sisi selatan Kota Surakarta, kami pantau di Simpang Dawung untuk arus lalu lintas dari masuk ke dalam Kota Surakarta pada sore hari ini terpantau lancar. Begitu pula arus baliknya dari dalam kota menuju ke Solo Baru via Dawung jadi juga terpantau lancar. Kemudian kami sampaikan di Simpang Kilat, di Simpang Tol Kilat yang mengarah ke Simpang Nonongan saat ini diperlakukan penutupan dikarenakan sedang dilakukan perbaikan jalan. Jadi bagi para pengguna yang akan melintasi Simpang Nonongan atau dari Toko Kilat ke utara menuju Simpang Nonongan harap mencari jalur alternatif yang lain. Kemudian kita beralih ke sisi utara Kota Surakarta, sehari terpantau arus lalu lintas di Simpang Mojosongo, Kelurahan Mojosongo dari Ring Road sehari arus lalu lintas lancar, didominasi kendaraan angkutan barang. Dalam Ring Road sehari terpantau lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo pada sore hari ini, tertib berlalu lintas Jamudan Solo. Kita kembali ke rekan Rama.
1: Baik, terima kasih rekan Bimo atas informasinya dan selamat bertugas kembali rekan Bimo.
2: Iya, terima kasih.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Yes, tuan dua, kita udah disuruh ceria nih. Abis disantai siang, sekarang disuruh ceria bareng sama aku, nama GMZ. Sampai nanti jam 6 sore, teman dua. So, yang mau gabung atau mau request lagu, masih sama di WhatsApp 081327 866966.

Masih di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Nah, di sini di WhatsApp udah ada yang masuk nih. Ada yang nyapa aku, dia katanya mau request lagu. Dari siapa nih? Tebak siapa nih? Ada dari kakak-kakak cantik teman Pro 2 yang request lagu. Katanya lagunya Radio Pro 2 enak. Wih, thank you banget ya. Mau request lagu katanya What If I Call dari kakak Aya yang request. Dan abis ini bakal aku puterin ya lagunya. Dan satu lagi ada lagu Tommy Richman, Million Dollar Baby, requestan dari teman aku. Langsung aja aku puterin dua-duanya dulu. Aku puterin dulu aja deh What If I Call, baru Tommy Richman, Million Dollar Baby. Let's go.

Sorry banget buat kakak Ahya tadi yang request lagu What If I Call. Lagunya error nih teman 22, jadi gak bisa keputer. Dan mohon maaf banget ya, tapi diganti mau lagu Backstreet Boys, Shape of My Heart. Waduh, Shape of My Heart, boleh langsung aku puterin aja lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D ngontrak.

0: dan uang yang buat bayar kontrakan ini
1: juga hutang.
0: Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
2: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Di sore ceria ini banyak banget yang gabung nih. Ada dari Kak Don. Dia mau lagu katanya The Chang Tutors. Ini kesukaan aku nih. The Chang Tutors Hijrah ke London. Oke, udah aku siapin lagunya. Dan ada lagi yang request lagu Slang. Mawar Merah dong puterin. Oke, aku puterin. Aku siapin juga nih lagunya. Dan dari kakak-kakak cantik lagi nih request katanya. Earth, Wind, Fire After Love Has Gone. Oh boleh, ini kesukaan aku juga nih lagunya nih. Udah aku siapin juga. Ada 3 lagu yang aku siapin teman Pro 2. Aku puterin dulu Hijrah ke London buat Kak Don. Let's go.

Yes, abis aku puterin lagu-lagu, ada info yang menarik teman Pro 2. Aku dari rri.co.id. Film dan Bandung. Menghadirkan kisah cinta Basil dan Elma dengan latar kehidupan serta suasana khas kota Bandung. Film produksi Verna Films ini disutradarai oleh Rudy Sujarbo dan tayang serentak pada Kamis 20 Agustus 2026. Nah, cerita ini berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dan dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Ia menjalankan kios-kios bersama dua sahabatnya sambil menerima pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini teman Pro 2, kehidupan Basil berubah setelah bertemu Elma, mahasiswi farmasi dari keluarga yang berada dan memiliki sifat pendiam dan tertutup. Pertemuan ini berkembang menjadi kedekatan setelah Basil ngebuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral. Elma awalnya merasa terganggu. Ilfeel teman berdua. Karena wajahnya tersebar melalui desain kaos yang dibuat Basil tanpa persetujuannya. Tapi pertemuan dan interaksi keduanya perlahan menumbuhkan perasaan cinta yang harus menghadapi berbagai tantangan. Nah, perjalanan hubungan Basil dan Elma juga menghadapi pertentangan keluarga, terutama dari Wira Direja yang merupakan ayah Elma. Konflik ini ngebuat Basil harus memperjuangkan hubungan mereka sekaligus menghadapi keadaan yang menguji perasaan keduanya teman berdua. Ada aktor Samu Rafael yang berjasa memerankan Basil, sedangkan Sana Shannon memerankan karakter Elma sebagai pasangan utama di dalam film ini. Keizia Lefranca, Theo Supel, Razan Zhu, dan Paul Aro yang juga menjadi bagian dari jajaran pemeran film ini, teman Pro 2. Nah, dan Bandung ini juga merupakan adaptasi dari novel karya P.D. Baik yang dikenal melalui karya-karyanya dalam Semesta Dilan. Film ini jadi kolaborasi P.D. Baik dengan Rudy Sujarwo yang sebelumnya dikenal sebagai sutradara Ada Apa Dengan Cinta, teman berdua.

Teman Pro 2 udah kerasa banget ya dari tadi jam 11:30 aku temenin Teman Pro 2 sampai sekarang mau jam 6 sore Teman Pro 2. Saatnya Rama Game Z harus pamit undur diri, pamit mengudara dari sore ceria dan tadi santai siang juga Teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di Jaga Malam bareng sama Rama Game Z. Di Jaga Malam di hari Senin Teman Pro 2. Abis ini bakal ditemenin sama kakak cantik Shirley Anjali yang bakal nemenin kalian di sore ceria dan Jaga Malam. Rama Game Z pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah Teman Pro 2, see you.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Ti 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2, Sherry Angeli nemenin kamu ngelanjutin sore ceria sampai nanti dijaga malam juga. Gimana hari ini? Selamat berakhir pekan, hari Minggu. Semoga hari Minggunya menyenangkan, tidak kelabu, mood kamu juga bagus, sehat, dikelilingi hal-hal yang menyenangkan juga hari ini. Gimana? Kamu boleh cerita-cerita sama aku di segmen Batik, bahas tingkah dan karya anak muda, sore ceria sampai jam 8, jam 7 ya. Terus habis itu jam 7 sampai jam 12 malam ada jaga malam. Nanti juga ada zona nyaman yang akan nemenin kamu di jam 9 nanti. Masih barengan sama aku, sore ceria, bersama Shirley yang ceria sekali. Udah kayaknya sore ceria itu adalah Shirley banget deh, ya gak sih teman Pro 2? Kangen juga sebenarnya sore ceria. Cuman yang jelas aku mau puterin lagu-lagu enak dan kita lewati segmennya bareng-bareng, karena ini akhir pekan, berarti ada segmen-segmen yang spesial. Ada Indonesia Pro Indie, nanti juga aku hadirkan segmen spesial barengan sama kawan aku dengan informasi seputar otomotif. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo yang sore ceria ini. Meskipun sudah tidak sore lagi, yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo, baik kamu yang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital atau kamu yang streaming via website rri.co.id, terima kasih banyak. Absen dulu aja yuk di nomor WhatsApp 081327866966. Karena sore ceria, lagu-lagu enak, lagu-lagu yang menyenangkan masih aku puterin dong buat kamu. Satu lagu yang enak banget dari Dua Lipa, cocok juga jam-jam segini ya. Meskipun besok udah hari Senin, hari yang kecepet ya. Karena Selasanya tanggal merah lagi. Ya udah, kita dengerin lagunya dari Dua Lipa, Levitating. Enjoy the song.

Yes, you can fly away with me tonight, teman Pro 2. Jadi kalau kamu pengen diputerin lagu yang pengen kamu dengerin, ataupun kamu mau request lagu, mau curhat sama aku, apapun deh boleh banget di nomor yang sama 081327866966. Sekalian kamu update lagi ngapain jam-jam segini dan aktivitas kamu hari ini bagaimana. Oke, sampai nanti jam 12 malam aku nemenin kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di 105.5 FM teman Pro 2. Wow, bekal saya numplak ya. Alias tumpah. Ya udah deh, semuanya yang saya bawa kena. Gak usah gitu ya. Aduh, mana dompet saya juga, mana uangnya juga basah lagi. Gimana ini? Oh my god, why? Aduh, ya udah deh. Ya udah sih, tadi udah ku bersihin, mana flash disknya juga basah lagi. Oh, bismillah ya. Ya ampun, ada aja ya, ya sudahlah. Jadi saya gak bawa tas sih hari ini. Maksudnya ada tas tapi semuanya jadi satu gitu loh. Tas bekal gitu sih sebenarnya. Cuman dompet juga tak masukin situ. Terus juga apa pouch yang isinya berbagai kelengkapan saya juga saya masukin situ ya kan. Ada dorami dan lain sebagainya. Dan tumben hari ini saya gak bawa tisu basah, sehingga peliket semuanya ya. Karena yang tumpah itu adalah minuman saya. Ya udah deh, tadi nutupnya kurang rapet aja. It's okay, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lagi ngapain sih teman Pro 2 kalau jam-jam segini? Udah scroll sosial media berapa kali, berapa lama, coba. Yang lama-lama deh, karena besok juga udah hari Senin. Siapa tahu teman Pro 2 besok juga masih harus balik lagi aktivitas seperti biasa. Jadi aku pastiin kamu punya waktu istirahat yang cukup juga ya. Asupan tetap diamankan sambil aku temenin lagu-lagu enak buat kamu di akhir pekan ini. Sampai jam 12 malam nanti, aku masih terus mengudara dengan segmen akhir pekan yang siap menemani kamu. Lama nih gak dengerin lagunya Nona Rollerblades. So ini dia lagunya buat kamu. Hope you enjoy it.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat kupungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia kembali bersamaku.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
8: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu, barusan juga udah di-spill ya lagu-lagu pilihan untuk Bintang Radio 2026. Jadi, teman Pro 2, siapa yang udah daftar Bintang Radio tahun ini, coba kasih tahu aku di WhatsApp ya. Lagunya sih enak-enak, cuman lebih suka lagu pilihan yang pria sih.

Itu enak banget juga sih lagunya. Katakanlah buatku membantu tenang, ku diam membisu jangan. Cuman yang cowok, yang kategori pria, lagunya lebih enak-enak dan oke gitu untuk apa audisi gitu ya, buat buat kompetisi oke sih. Ya sebenarnya oke juga sih yang perempuan. Lu pito. Jadi bingung. Tapi serius deh, nggak tahu ya. Apalagi ketika lagu pilihan kategori pria ada sesi potret kayak oke, baik. Nanti aku akan nonton itu menangis lagi. Ya siapa tahu, karena kan kalau kompetisi seperti Bintang Radio, salah satu yang dinilai itu kan juga bagaimana penyampaian lagunya ya kepada pendengar, kepada dewan juri gitu. Jadi gak hanya nyanyi dengan teknik yang oke, tapi juga pakai perasaan juga gitu kan teman Pro 2, biar nyampe isi pesannya. Mana nyampe banget lagi, sedih kan aku jadinya. Teman saya tuh mandi udah kayak orang habis apa namanya, habis renang ya, Rifki itu ya. Saya jadi ketawa ya. Halo, selamat malam buat teman Pro 2, ada Little Musang alias Putra di Solo Baru. Hai hai, ketemu lagi, biasanya pagi hari, sekarang di malam hari. Terima kasih. Lagi mau maem ini kak. Tuh ada cikloknya, cilor ya. Ada cilornya juga, tadi beli 10 udah aku maem 4. Eh iya, sampai lupa belum salam. Selamat malam kak, acara apa sekarang? Boleh request lagu gak ya? Sekarang, sekarang banget kita udah masuk ke jaga malam. Abis ini masuk ke segmen Indonesia Pro Indie, gabung barengan sama kawan aku Angga di Pro 2 FM Jakarta. Terus nanti lanjut gaspot, balik lagi sama Shirley Angeli nanti di jam 9 malam. Tapi aku masih stay tune di sini aja kok, masih stay di sini ya. Aku masih standby menemani kamu. Wow, enaknya. Ada apa ini? Opor atau apa ini, Kak Putra? Mana satu doang lagi buat Shirley toh, itu toh. Pede banget ya. Ya udah selamat makan ya. Aduh, jadi pengen makan, kebetulan ini udah mulai kerasa asam lambung nyeri-nyerinya ya. Habis ini coba deh aku mau makan apa, aku pikir dulu ya. Selamat makan, selamat makan malam. Jangan lupa makan malam lagi teman Pro 2 lagi. Double ternyata, enggak dong, yang tadi mungkin sudah makan, makan pagi, siang, jangan lupa makan malam juga ya. Oke, habis itu aku pastiin kamu juga punya waktu istirahat yang cukup. Sampai nanti aku nemenin kamu, tapi kita gabung dulu sama kawan-kawan aku ya. Kali ini dari Pro 2 FM Jakarta ada Angga yang udah, ada Kangga yang udah siap nemenin kamu di Indonesia Pro Indie. So stay tune di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Kita langsung aja gabung sama Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama aku Rama GMZ.
1: Dan aku Desa Mitra, teman Pro 2.
0: Di Ngobrol Gaspot, teman Pro 2.
1: Ini hari apa sih, Ram?
0: Ini hari Sabtu Minggu ya.
1: Oh iya.
0: Kita kan Ngobrol Gaspot ketemu Sabtu Minggu,
1: Bray. Sabtu Minggu, Bray. Okay. Siap, Bray. Dua hari ya.
0: Kita mau ngebahas tentang yang mulus-mulus nih, Bray.
1: Hah?
0: Yang apa mulus-mulus nih? Mulus-mulus, kesukaan kita. Kita kan yang mulus-mulus gitu.
1: Apa tuh yang mulus-mulus tuh? Ya. Banyak nih yang mulus-mulus, Ram.
0: Yang mulus-mulus lah.
1: Eh, tapi by the way kita lama tak jumpa ya, Ram.
0: Iya, lama banget.
1: Gimana kabarnya, Ram?
0: Wah, sehat banget.
1: Kita seminggu sekali jumpa. Sabtu Minggu doang.
0: Seminggu sekali kan. Harusnya kita nyapa teman Pro 2 dong.
1: Iya. Yeah.
0: Karena kita kalau...
1: Bener juga ya.
0: Pergantian sih ketemu terus.
1: Betul.
0: Jadi gak usah diitu-itukan banget lah.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2. Sekarang kita mau bahas poles.
1: Poles. Apa yang harus dipoles? Apa yang kudu poles dipoles?
0: Body mobil. Nah, kan biasanya orang-orang tuh bertanya-tanya, Bray. Kalau mobil abis dipoles tuh perawatannya gimana sih? Kayak mobil abis dipoles tuh kena air, kena hujan gitu-gitu.
1: Masa iya di garasi terus sih, Ram?
0: Lah iya kan mobilnya dipakai.
1: Iya makanya.
0: Kalau
1: jadi...
0: di garasi terus, garage queen dong.
1: Hah?
0: Garage queen.
1: Garage queen. Artinya tuh?
0: Jadi penunggu garasi.
1: Oh. Sentuh-sentuh. Iya, tiga dia. Gak apa-apa, nanti aja nih.
0: Ya, gak apa-apa, masuk juga gak apa-apa kok. Biar lebih.
1: Ada Mas Manggala tadi ya.
0: Nah, halo, kita kedatangan juga tamu spesial di sini, teman Bro 2. Oke, lanjut ya, Bro.
1: Oke, lanjut. Masalah terkait poles memoles nih. Apa yang kudu dipoles? Yes. Gimana tadi?
0: Nah, di sini kita bakal bahas nih, Bro. Yang tadi. Kita bakal bahas langkah-langkahnya perawatan mobil dipoles kalau kena air hujan.
1: Oh, perawatan setelah mobil dipoles dan gimana kalau terkena hujan gitu ya, Ram ya?
0: Betul banget.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama nih, Bray. Ternyata harus membersihkan mobil dengan lembut. Jadi ketika mobil kena hujan, langkah pertama yang harus diambil adalah membersihkan dengan lembut. Gunakan sampo mobil yang lembut biar nggak ngerusak lapisan cat atau clear cat. Dan hindari menggosok mobil terlalu keras, teman Pro 2. Karena kalau tekanan berlebih bisa merusak cat mobil itu.
1: Oke, karena mungkin karena mobilnya setelah dipoleskan mulus nih ya.
0: Yes.
1: Jadi kita juga perlakukan ngerawatnya dengan lembut juga apapun itu. Entah ngelapnya, entah kadang mungkin mobil dipuk-puk juga.
0: Ngejar tidur.
1: Iya, iya. Dan yang kedua, teman Pro 2. Kalau mobil kamu habis dipoles, cara ngerawatnya gimana sih? Yaitu kalau kamu nyuci nih ya, terus ngeringin mobilnya itu sampai merata gitu. Dan pastikan gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut ya, untuk menghindari goresan-goresan atau baret-baret tipis yang kadang tuh gak kelihatan.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Nanti
0: ada cip-cip gitu ya.
1: Betul, kalau udah baret lagi kamu harus moles lagi.
0: Iya, maneman banget teman-teman. Nah, memeriksa atau memperbaiki baret atau goresan, teman Pro 2. Setelah mobil benar-benar kering nih, lakuin lagi pemeriksaan teliti apakah ada baret atau goresan yang muncul setelah kena hujan. Dan jika ditemukan baret atau goresan, itu segera diperbaiki dengan ngasih lapisan wax polish khusus, teman Pro 2.
1: Oke, jadi bisa dipoles di rumah secara mandiri gitu ya.
0: Betul.
1: Ada apa namanya ya? Tadi ya, lapisan wax atau polish cairan-cairan khusus untuk bodi mobil kamu, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Selanjutnya
0: ada apa lagi nih, Bray?
1: Selanjutnya ada tips juga buat menjaga tampilan mobil tetap prima ya kalau terkena hujan gitulah, teman Pro 2. Karena tidak dipungkiri, kita di Indonesia itu adalah musimnya kalau nggak kemarau ya hujan.
0: Betul.
1: Nggak ada salju.
0: Nggak ada. Nah, misalnya kalau mobil kalian dibawa ke Antartika.
1: Ya, ngapain juga? Ngapain ya, juga
0: road
1: ya?
0: Road trip
1: ya. Nah, cara untuk menjaga mobil kamu, tampilan mobil kamu tetap oke, tetap ciamik, tetap cantik setelah terkena hujan, mungkin bisa kamu lewat atau melalui proses polesan ya, karena ini sangat penting untuk menghindari agar mobil ini tidak terkena hujan langsung dalam waktu 24 jam pertama. Dan hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada lapisan nano ceramic coating atau lapisan pelindung lainnya yang telah diterapkan pada mobil untuk benar-benar menempel dengan baik. Jadi setelah mobil kamu dipoles, kamu diemin tuh selama kurang lebih waktu 24 jam pertama. Satu hari pertama jangan kamu pakai, jangan kamu gimana-gimana lah. Biar lapisan nano ceramic coatingnya tuh menyerap dulu. Okay. Sehingga bodi mobil kamu tuh bisa terlindungi dengan maksimal gitu, teman Pro 2.
0: Yes, betul banget teman Pro 2. Dan ada lagi pakai pelindung cat mobil. Nah, pelindung cat mobil itu dirancang khusus buat melindungi cat dari efek air hujan. Pelindung cat mobil itu ngebantu ngecegah terjadinya korosi atau kerusakan pada cat mobil akibat air hujan, teman Pro 2. Hmm. Yang air hujan itu kan biasanya mengandung asam juga ya, Bray?
1: Yes.
0: Jadi kalau ngasih pelindung cat itu emang tepat banget, teman Pro 2.
1: Betul. Dan yang pastinya, ini tips yang paling penting adalah ya rutin-rutin aja buat membersihkan atau merawat mobil kamu ya. Dengan tadi semua yang udah kita bahas, intinya sering-sering cuci mobil kalau kotor dikit atau abis kena hujan, karena balik lagi hujan, air hujan itu asam ya, dan bisa bikin korosi, karat dan lain sebagainya. Jadi segera dicuci atau at least tuh dilap aja pakai kain microfiber yang lembut, teman Pro 2, biar cat mobil kamu, bodi mobil kamu itu pastinya tetap cantik sekali.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438. Baby,
3: let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di Ngobrol Gaspo Teman Pro 2.
1: Yos.
0: Kita bakal bahas lagi mobil yang legendaris di keluarga Indonesia, Teman Pro 2.
1: Salah satu mobil yang legend. Yoi. Dan sampai sekarang masih banyak yang pakai juga sih.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Salah satunya aku pemakai mobil ini, Teman
1: Pro 2. Oh gitu, tapi kita bakal bahas sejarahnya aja ya.
0: Betul, Teman Pro 2. Kita bakal bahas ada 11 generasi mobil Honda Civic yang ada di Indonesia, Teman Pro 2.
1: Oke, ada apa dari generasi pertama tuh apa sih, Ram?
0: Nah, keberadaan Honda Civic di Indonesia itu udah sampai 11 generasi, Bray. Setelah pertama kali diluncurkan pada tahun 72. Model yang pertama kali ada di Honda Civic itu dari mobil mungil. Dan waktu itu menempati segmen di sedan menengah di industri otomotif Indonesia, Teman Pro 2.
1: Oke, di generasi pertama ini ya.
0: Apa tuh, Bray, yang pertama?
1: Ini udah hadir atau lahir sejak tahun 72 seperti yang dibilang Rama tadi di pasar otomotif global. Sedangkan di Indonesia pertama kali hadir di tahun 75 dalam versi dua pintunya. Dan saat itu masih digunakan oleh pembalap legendaris Aswin Bahar dan mulai dipasarkan untuk umum di tahun 76-nya, Ram. Ini Honda Civic Copper ya? Oke, ini
0: kotak banget ya?
1: Kotak, kotak. Dan dulu aku belum pernah punya, tapi temen aku sempat punya Honda Civic ini ya, Civic Copper ini. Dan warnanya juga putih.
0: Oh, putih juga?
1: Putih juga, sama seperti yang ada di gambar kita ini ya, Teman Pro 2 ya.
0: Wah, menarik juga, Teman Pro 2. Ada lagi yang generasi kedua, Teman Pro 2, Honda Civic Excellence. Nah, Honda Civic Excellence itu mungkin udah nggak asing lagi, Teman Pro 2. Mobil ini tuh hadir di Indonesia tahun 79 sampai 83. Dan punya dimensi yang lebih besar dibandingkan model sebelumnya, Teman Pro 2. Nah, untuk model ini itu mesinnya masih 4 silinder juga ya, Bray?
1: Oh gitu.
0: 1300-an ya?
1: Ya, maybe. Kurang lebih ya, Teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Oke, generasi ketiga. Ada Civic Wonder. Ah, ini Civic Wonder tuh
0: icon banget ini ya.
1: Icon, ngotak gitu lah.
0: Icon banget nih.
1: Icon banget. Nah, ini masuk ke generasi ketiga. Civic ini mulai berevolusi menjadi sebuah sedan nih, Teman Pro 2. Dari tadi yang mungkin hatchback ya. Sekarang ke sedan. Dan keberadaannya mulai dari tahun 83 hingga 87 aja. Dan Civic Wonder ini dibekali dengan mesin 4 silinder ya, SOHC 1400cc kalau nggak salah. Dan desainnya sendiri mengusung sedan salon. Dari situ sedan salon khas Jepang dengan bentuk bodi yang boxy-boxy gitulah. Masih ada boxy-boxynya, tapi sekarang modelnya sedan di Civic Wonder.
0: Yes, ada lagi Honda Civic atau Grand Civic dan Civic Nova, teman-teman.
1: Nah, ini
0: generasi keempat tahun 87 dengan sebutan Honda Grand Civic. Dan sedangkan yang hatchback itu Civic Nova, bukannya Estilo ya?
1: Bentar, Nova itu yang versi tuanya. Estilo kan setelahnya nanti.
0: Oh, setelahnya ya berarti.
1: Ada Genio, Estilo gitu kan. Kalau di Grand Civic yang versi sedannya adalah Grand Civic, hatchbacknya Civic Nova. Yang versi dua pintu. Civic Nova. Ini juga laris dulu tuh laris banget ini Civic yang dua pintu ya. Karena pintu. First time yang memang menurut aku legend ini Civic Nova, Estilo, Grand Civic ya, walaupun semuanya legend ya. Tapi yang mungkin menonjol tuh
0: yang paling ikonik ya.
1: Yes, menurut aku di antara itu.
0: Betul banget, Teman Pro 2. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ada Honda Civic Genio dan Estilo ya, Bray.
1: Yes, Genio dan Estilo. Ini baru
0: yang lagi digoreng-goreng nih.
1: Betul, ini apalagi Estilo nih, digoreng-gorengnya tuh kadang tuh gak make sense ya.
0: Gari juga ya goreng-gorengnya.
1: Gak make sense. Jadi kalau di generasi kelima ini, kalau tadi di generasi keempat ada Grand Civic yang sedannya, kalau yang di generasi lima ini adalah Civic Genio, Teman Pro 2. Kalau yang versi hatchback dua pintunya ada Estilo, jadi adiknya Nova nih.
0: Yes, betul. Dan ada lagi apa nih, Bray?
1: Oke, di generasi ke-6 ini ada Civic Vario. Ini juga rame nih, Civic Vario ya. Ini diproduksi tahun 95 sampai ke tahun 2000. Kalau tadi sebelumnya yang generasi 5 tahun berapa, Ram?
0: Tahun
1: 91 ya, sampai 95 ya.
0: Betul.
1: Sekarang yang di generasi ke-6 dari 95 ke 2000. Wih. Nah, meskipun hanya diproduksi dalam versi sedannya aja kali ini, tapi di generasi 6 ini cukup populer di kalangan modifikator karena memang banyak spare part modifikasi yang digunakan di Vario ini.
0: Dan macam-macam modifikasinya, Bray.
1: Macam-macam.
0: Dan kita bergeser lagi. ke generasi ke-7 Honda Civic teman okay. Pro 2. Nah, ini mobilku nih teman Pro 2.
1: Oh, gitu.
0: Generasi ke-7 yang diproduksi dari tahun 2002 2003 kayaknya teman Pro 2. Itu di mana Honda?
1: 2004 enggak sih?
0: 2004 eh 2003 ah.
1: 2003 udah ada ya?
0: Pre-facelift-nya
1: dulu. Oke.
0: Nah, itu Honda Civic itu hadirin model lagi, Bray. Ada IM, IS, EP dan EV teman Pro 2. Salah satunya IS yang punya ku teman Pro 2. Nah, Honda Civic ini udah dapat ubahan dari segi desain dan mesinnya udah menggunakan K-series yang lebih bertenaga, 4 silinder. Kalau punya aku 1700cc, Bray.
1: Oh, manual. Gitu.
0: Betul.
1: Oh, baiklah. Nah, walaupun ada otomatis juga ya, otomatik ya.
0: Ada otomatiknya juga.
1: Oke, generasi ke-8. Ini bisa dikenal dengan Civic Batman.
0: Betul, yang harganya cukup stabil ya.
1: Cukup stabil harganya. Karena bentuknya menyerupai mobil Batman katanya ya. Tapi memang kalau dilihat-lihat sih mirip gitu.
0: Betul,
1: ya. Jadi Civic ke generasi 8 ini hadir di tahun dari 2005 kurang lebih hingga ke 2011 itu udah stop produksi lagi ya teman Pro 2 ya. Desainnya ini lebih sporty dan mewah kelihatannya. Sehingga model ini terbilang sukses di pasaran dan hingga saat ini harganya tuh stabil gitu.
0: Betul, stabil banget itu teman Pro 2. Ada apa lagi nih, Bray?
1: Ke generasi 9 ada Civic. Civic FB dia.
0: Yoi.
1: Kalau tadi kan FD yang Batman. Kalau sekarang FB.
0: Yes.
1: Ini di tahun 2011 sampai tahun 2016. Dan Civic ini sudah terlihat lebih modern dan aerodinamis ya, teman Pro 2 ya. Mengusung kode body FB. Bukan Facebook, tapi FB. Generasi 9 ini dibekali dengan banyak fitur baru sebagai peranti utamanya. Sebut aja ada rem ABS,
0: wow.
1: Vehicle Stability Assist, dan Electronic Brake Distribution yang jadi fitur andalannya
0: udah
1: di
0: canggih, ya?
1: Generasi ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Lanjut lagi ke generasi 10.
0: Generasi 10 nih, Honda Civic Turbo, teman
1: Pro 2. Okay.
0: Ini juga ikonik juga ya. Di tahun 2016 ini di luncurkan teman Pro 2 sekaligus perayaan 43 tahun kehadiran Civic di dunia otomotif internasional. Dan model ini bernama model FC dan FK teman Pro 2. Dan mesinnya 4 silinder DOHC turbo berkapasitas 1500cc teman Pro 2.
1: Betul, ini juga cukup ikonik sih. Kalau untuk di kalangan termasuk mobil-mobil baru ya.
0: Yoi, betul.
1: Generasi 11 ya, tadi kan generasi 10 dan sekarang generasi terakhir yang 11. Paling baru. Ini Civic-nya lahir atau hadir di Indonesia mulai 28 Oktober 2021 yang dimana ini paling baru.
0: Betul.
1: Dengan mengusung nama All New Honda Civic RS ya.
0: Yes, betul.
1: Dan ini mengusung emblem RS sebagai bagian dari lini Honda yang memiliki tampilan lebih sporty dan fiturnya canggih gitu teman Pro 2.
0: Betul banget.
1: Nah, kalau ngomongin Civic tadi ya, kita dari generasi 1 hingga 11 dan sudah berapa puluh tahun.
0: Udah banyak banget modelnya
1: di Indonesia. Udah
0: bermacam-macam ganti, generasi loh.
1: Bermacam-macam. Bray. Tapi kalau dari kamu sendiri Ram, menurut kamu ikoniknya di antara Civic-Civic ini itu yang apa?
0: Kalau menurut aku ya, yang paling ikonik itu tetap Estilo gak sih?
1: Yes, Estilo sama Nova kalau aku.
0: Sama Nova, betul.
1: Estilo
0: karena
1: Nova.
0: Dari dulu udah terkenal banget.
1: Betul. Itu. Walaupun memang yang lebih terkenal adalah Estilo.
0: Estilo.
1: Adiknya si Nova ya.
0: Betul banget teman-teman.
1: Tapi semuanya oke, bagus sih.
0: Jadi tergantung selera kamu juga teman-teman.
1: Betul.
0: Dan Honda Civic kamu model.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Lelah sungguh bersusah. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
0: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
0: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
0: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
0: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
0: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
0: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat, atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
0: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan.
0: Nah, itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
0: Coolant dong.
1: Coolant.
0: Yo.
1: Aku campur sih.
2: Gado-gado teman Pro 2.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa, karena kan kadang misal kita di jalan.
0: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
0: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
0: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
0: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
0: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
0: Dan ada lagi teman berdua yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
1: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
0: Betul.

0: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
1: Lanjut lagi, tadi baru 4. Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan. Karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator teman Pro 2. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
0: Oh, mati di jalan
1: mati, Ram. Mati di jalan dong.
0: Oke. Okay.
1: Bukan kalau di rumah di garasi enggak dinyalain.
0: Enggak ketahuan.
1: Iya, di jalan mati. Nah, itu karena cooling fan-nya mati ya.
0: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
0: Overheat mesinnya.
1: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
1: Karena mati entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
0: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, karena ada dua ya.
0: Betul.
1: Cooling fan ya.
0: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
0: Iya,
1: yeah. Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Mm-hmm. Itu ada gejalanya ternyata.
0: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
0: panas ya?
1: Panas. AC-nya ya AC-nya mati. Cuma angin doang.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
0: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti

0: Oke, kadang kalau bocor misalkan ya, jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, nah, mungkin perlu dicek juga teman produa. Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup ya. radiator ya, udah kelihatan.
1: Betul.
0: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap teman produa. Ya, pokoknya intinya untuk menutup radiatornya lah. Betul. Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya teman berdua, dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
1: Nah, itu dia. Yang terakhir teman produa, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat teman produa. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh teman produa ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan teman produa.
0: Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu. Rama Desva pamit undur diri. See you.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, teman Pro 2 Sherry Angeli balik lagi nemenin kamu. Sekarang udah ada di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, please. Jangan galau buat malam hari ini karena kamu harus relax pikirannya dan hatinya biar tidurmu aman. Besok bisa mengawali hari pekan yang baru dengan energi yang lebih oke ya. Oke, teman Pro 2. Tapi kalaupun malam hari ini kamu juga lagi ngerasa kurang oke, kurang enak secara energi, mood ya, lagi ada galau-galaunya, ya udah deh. Enggak apa-apa, enggak boleh disangkal juga, dirasain, tapi kalau udah habis itu harus move on ya. Harus bangkit lagi sambil aku temenin sama lagu-lagu enak. Siapa tahu kalau kamu juga punya lagu yang pengen kamu puterin di malam hari ini yang bikin kamu tuh makin bisa ngantuk. Karena aku berharap teman Pro 2 gak ada yang begadang. Tapi kalau gak ada yang begadang, nanti yang nemenin aku siapa ya? Jadi bingung sendiri. Tapi yang jelas harus istirahat yang cukup dan berkualitas ya. Oke, teman Pro 2, tetap sehat-sehat aja buat kamu. Kita lewati Jaga Malam bareng-bareng di zona nyaman. Semoga kehadiran aku bisa bikin kamu lebih nyaman sehingga kamu juga bisa tidur lebih nyaman. Oke, lagu-lagu enak siap aku hadirkan menemani kamu di malam hari ini. Ya, semoga sih aku bisa terus menemani kamu di masa ini, nanti, dan masa-masa indah lainnya. Semoga kehadiran aku juga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2, bisa memberikan kebahagiaan dengan hiburan-hiburan, informasi yang menyenangkan juga, dan semoga bisa memperindah setiap hari kamu. Lagunya dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Enjoy the song.

Satu lagu dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini emang happening juga akhir-akhir kemarin waktu dia habis rilis lagu ini. Dan banyak yang request, terus jujur juga banyak yang requestnya itu di acara-acara pernikahan gitu sih Temang Pro 2. Dan ternyata lagu ini emang cocok banget. Jujur aku baru benar-benar menyimak lagu ini tuh barusan banget waktu aku putar lagu ini. Dan ternyata emang seindah itu ya. Dari suaranya Nuka yang jelas luar biasa ya. Musisi, seorang penyanyi yang dari kecil dia udah mulai bernyanyi, asalnya juga dari kota Solo gitu ya. Lagu ini apalagi keren banget sih. Ada lirik yang mengingatkan aku pada satu kutipan dari Jalaluddin Rumi. Kalau liriknya Nuka tuh, "Hai, kau datang di saat yang tepat. Kau ajarkan apa itu cinta lewat mata kau berbicara." Kalau tadi waktu dengerin lagu ini kan di awal banget ya liriknya, aku langsung ingat ada kutipan dari Jalaluddin Rumi. "Orang yang tak mahir membaca kedua matamu tak akan mampu mendengar kata hatimu." Dan gak tau kenapa menurut aku iya lagi. Makanya kadang obrolan dengan seseorang gitu ya, kemudian diskusi, duduk berhadapan, saling menatap dan membicarakan apapun itu tuh membuat semakin terkoneksi aja sama seseorang yang kita sayang, yang kita cintai gitu ya Teman Pro 2. Ditambah lagi dari lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya ini kayak menurut aku wow banget. Karena kayak kadang tuh baru ngeh aja kalau oh ini tuh jawaban dari doa yang sudah aku panjatkan dari kemarin-kemarin ya. Dengan hadirnya seseorang yang membuat kita tuh sudah merasa cukup aja. Dan dia pun juga cukup dengan mempunyai kita gitu ya Teman Pro 2. Sampai akhirnya mimpi yang telah lama didambakan hadir, membuat semuanya tuh terasa lebih indah. Bahkan kayak apa yang kita lakukan saat ini tuh tertuju sama orang itu gitu ya. Tertuju pada masa depan yang kita dambakan juga gitu. Sampai pada akhirnya hati kita juga sudah menetapkan bahwa dia adalah sosok yang akan menemani di masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Tapi lagi-lagi proses dan untuk mempertahankan satu hubungan, satu cinta itu gak hanya di masa-masa yang indah, tapi juga di masa-masa yang tidak indah ya, ataupun kurang indah. Justru itulah yang akan membuat setiap masa demi masa akan terasa lebih indah. Karena ternyata kita berdua bisa melewati masa yang tidak mudah itu. Semoga masa-masa itu juga bisa terus bergema sampai selamanya. Seperti lagunya Nadif Basalamah, "Bergema Sampai Selamanya." Aku

Tapi emang sih namanya cinta tuh datanya gak pernah terduga ya, teman pro 2. Di zona nyaman, tapi bikin kamu nyaman gak? Zona nyaman malam hari ini, semoga iya yaos. Oke, barusan lagunya dikasih spesial buat yang udah request lagu ini di Jaga Malam Zona Nyaman. Ada teman pro 2, Putra di Solo Baru. Buat pengantar tidur, aku mau request lagu Terpikat Pada Cinta dari Judika, sudah aku putarkan. Dan katanya sebelumnya aku mau ada surat nih buat kakak dibaca ya. Mana suratnya gak nyampe kok, gimana aku bacanya ya? Iya, ini dikirim lewat foto ya di WhatsApp. Kakak mau gak jadi orang yang aku sayang? Sayang, kalau yes kirim balik suratnya. Kalau no. Kalau enggak, melakukan gerakan salto 2 kali. Bisa enggak saltonya diwakilkan aja sama teman aku? Enggak bisa ya? Bisa aja. Ditunggu lagunya. Oke, sudah kuputarkan ya. Sebelum lagunya Judika Terpikat Pada Cinta, aku juga sudah putarkan tadi lagunya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Spesial buat Timothy di Purwokerto yang request lagu dari Dudi Oris ya. Sudah kuputarkan teman pro 2, bagaimana malam hari ini? Tapi ngomongin lagu yang terakhir tadi dari Judika, aku benar-benar baru dengar lagunya Judika yang satu ini sih, Terpikat Pada Cinta, yang ternyata sudah dirilis di tanggal 14 Januari 2026. Dan ya, lagu ini diciptakan sama Melinda, ngangkat ya pemahaman tentang makna cinta yang luas gitu ya, dan gak terbatas pada satu bentuk perasaan aja. Kemudian lagu ini kemudian berawal dari tulisan personal gitulah yang menuangkan pandangannya tentang cinta dari Melinda ini. Terus akhirnya dapat perhatian deh dari Rian Eki Pradipta yang akhirnya mengembangkannya menjadi sebuah karya musik dan dinyanyiin sama Judika dengan suaranya dia yang khas juga, ya kan? Rian Eki Pradipta tuh kalau gak salah ini kan Rian The Massive itu gak sih teman pro 2? Coba aku search dulu ya, seingat aku sih iya. Oh kan bener kan, top sih dia tuh, produser juga iya, nyanyi pun bukan lagi, suara dia juga sangat khas sekali, iya teman pro 2. Ya udah, kalau ngomongin Rian The Massive ya, aku mau putar satu lagu dari The Massive featuring Rosa dan juga David Noah. Ini lagu enak banget jujur, aku mau ngenalin lagu ini ke kamu. Cuman emang mengset banget, judulnya Pernah Memiliki buat kamu aja. Hope you enjoy it.

Aku berharap aku bisa terus aku memberikan tahu. Doa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah ya, teman Pro 2 di NTT sana ya. Di zona nyaman aku jadi mellow, ada mellow, ada bangga, dan turut prihatin juga ya. Jadi kalau teman Pro 2 juga ngikutin tentang bencana gempa bumi yang menimpa saudara-saudari kita di NTT, ada juga cerita-cerita yang wow banget sih ya. Jadi ada Dr. Yunas Sarapardede yang menceritakan pengalamannya menjalani operasi persalinan darurat saat gempa. Bahkan Dr. Yuna ini bilang, kalau kami tidak punya lampu, operasinya cukup sulit, bayinya kecil, sungsang, jadi pikiran saya, ya Tuhan tolonglah, gitulah teman Bro 2. Terus kemudian nih, selama operasi, ibu ini tuh gak takut ya, karena ibu ini punya semangat yang hebat banget, karena dia bilang bahwa saya harus sehat untuk anak-anak saya. Dan dia juga bilang terima kasih kepada tim dokter, bidan, dan juga perawat gitulah teman Pro 2. Dan alhamdulillah Maria Florida Nogokelen berhasil melewati operasi sesarnya yang terjadi di ya pasca gempa ya teman Pro 2. Dan itu kayak wow banget sih jujur ya. Nah, Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Yudi Bramantyo dalam pencatatan korban gempa NTT di beberapa waktu yang lalu itu juga sempat update ya, korban yang luka-luka maupun yang meninggal dunia karena gempa yang terjadi gitu. Nah, kalau tanggapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terhadap mobilisasi tenaga kesehatan ke wilayah terdampak itu bilang bahwa memang perlu sekali untuk mengirim tim relawan ke seluruh puskesmas untuk mengidentifikasi pasien-pasien mana nih yang harus segera dirawat dan dirujuk ke rumah sakit. Jadi teman Pro 2, saat itu seorang ibu ini yang menjalankan operasi sesar saat gempa menimpa, ini dibantu sama para dokter dan anggota medis yang berjuang luar biasa pakai senter buat nyelesain operasinya karena emang gak ada lampu kan di masa gempa gitu loh. Dan ini tuh bikin aku kayak amazed banget, kayak kebayang ya betapa hebatnya seorang ibu ini dan juga para medis ya, para tim medis yang berjuang juga untuk melakukan operasi, bahkan ini sesar gitu ya. Dan alhamdulillah operasinya berjalan dengan aman lancar gitu. Seneng banget. Tapi mellow juga ya. Luar biasa sih teman Pro 2. Jadi emang gempa bumi ini menjadi bencana yang kita tuh gak pernah bisa prediksi secara pasti gitu ya. Tapi di tengah ketidakpastian ini, kepedulian dan dukungan kita adalah hal yang sangat mereka butuhkan untuk sekarang. Iya gak? Kita bahas lebih lanjut aja teman Pro 2. Karena ternyata gempa susulannya tuh bisa wow sampai 4256 kali. Kita akan bahas lebih lanjut dan berbagai update juga seputar kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sana. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Mungkin kalau kamu juga mau cerita-cerita sama aku, silahkan WhatsApp di 081327866966.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi.
2: Pra-bencana.
1: Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat.
2: Saat bencana.
1: Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan.
2: Pasca bencana.
1: Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
3: Tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, masih aku lanjut nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ya. Ternyata gempa yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur itu sudah banyak menelan korban ya, teman Pro 2. 80 korban jiwa lebih dengan lebih dari 980 luka-luka, dan pengungsinya itu ada sekitar 110 ribu lebih. Nah, di tengah ribuan gempa susulan yang masih terjadi, semoga proses evakuasi, pemulihan, dan penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Karena emang gempa susulannya tuh hebat banget sih. Ribuan kali ya, 4.256 kali. Nah, patahan naik turun belakang Flores atau Flores Back Arch Truss ini tuh memang gempa yang awalnya tuh terjadi karena lempeng Indo-Australia aktif bergerak dan nyelip ke bawah lempeng Eurasia. Nah, ini tuh bikin patahan kerak bumi di sekitar NTT itu terus kedorong sampai akhirnya dia tuh kayak bikin naik patahan yang lain dan menyebabkan tanah di sekitarnya tuh terguncang. Nah, lempengnya ini kayak ibaratnya masih ngerapihin diri gitu loh. Pergeseran besar yang terjadi tuh bikin bagian kerak di sekitarnya ikut menyesuaikan dan nyari posisi yang lebih seimbang. Dan di tiap pergerakan ini akhirnya memicu gempa susulan gitu. Dan emang banyak ahli yang sudah membuktikan kalau semakin besar gempa, makin banyak susulannya juga gitu. Makanya dari Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto juga mengatakan kalau berdasarkan data sementara, gempa susulan itu akan berakhir 3-4 minggu ke depan. Dan sampai hari ini BMKG juga mencatat ada lebih dari 4.200 gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan yang terkecil 1,1. Gitu deh teman Pro 2. Kalau di rata-rata itu artinya ada sekitar 851 gempa ya per 2 hari yang lalu, alias nyaris 1 gempa itu muncul tiap menit. Wow. Nah, selain gempa, ada juga darurat kebakaran hutan dan lahan Kalimantan ya. Sampai akhirnya ratusan ribu warga itu terkena gangguan kesehatan, bahkan beberapa itu sudah kehilangan nyawa akibat karhutla yang ada di Kalimantan. Dan emang El Nino Godzilla tahun ini tuh emang nyebabin kondisi kering serta curah hujan tuh berkurang. Tapi menurut koordinator kampanye WAHI, Profesor IPB sampai Kepala BNPB, emang kebanyakan kebakaran hutan dan lahan itu disebabkan sama manusia. Nah, ya teman Pro 2, sampai pada akhirnya jumlah titik panas di Kalimantan yang dilaporkan sama BNPB sampai 20 Agustus 2026 kemarin ada 1487. Angka yang memang jadi petunjuk untuk deteksi banyaknya kebakaran. Bahkan nilai indeks kualitas udara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah di hari Rabu kemarin itu sampai 487. Tinggi banget. Nilai yang baik itu di bawah 50 dan yang di atas 150 itu sudah masuk ke kategori tidak sehat. Dan ya, 487 itu berarti lebih dari 3 kali lipat ya, lebih tinggi, dan ini sangat berbahaya gitu teman Pro 2. Kemudian untuk kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut yang tercatat sama BPBD Kalimantan Tengah itu ada lebih dari 66.600 kasus ISPA gitu ya. Wow. Ini juga menjadi perhatian sih yang sedang terjadi di Indonesia ya teman Pro 2. Meskipun kalau dirasa untuk di wilayah Solo sendiri sih
Cuacanya masih cerah, meskipun cerah berawan ya. Jadi tutupan awannya juga sekarang sudah mulai banyak, sudah mulai mendung, tapi memang kebawa angin ya. Jadi akhirnya masih cerah terus, belum turun hujan. Meskipun beberapa kali saya sempat lihat di status teman gitu sih, ada yang sempat gerimis gitu sih ya. Semoga kita selalu sehat-sehat, teman Pro 2 dan juga saudara-saudara kita yang ada di NTT, di Kalimantan, di seluruh Indonesia juga selalu diberikan kemudahan untuk bisa menerima segalanya gitu ya, meskipun pasti juga sulit. Dan semoga selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin. Yeay. Hai, hai. Hai, hai, hai, Catur. Sebenarnya tuh aku udah menunggu-menunggu dari tadi. Berasa kayak ini Catur kenapa sih tiap malam gak pernah muncul? Ada apa gitu loh. Tapi juga seneng kalau emang udah gak pernah begadang gitu loh. Iya dong, mode malam cocok ya kan, mode malam udah deh. Ya wes, aku mau lanjut dulu sama lagu-lagu enak nemenin kamu aja. Lagi ngapain Catur, habis dari mana aja, gimana hari minggunya, apakah menyenangkan?

Bagaimana rindu kamu? Bagaimana rindu kamu, teman Pro2? Apakah masih untuk orang yang sama? Dan apakah masih lekat di hati kamu dan pikiran kamu? Apakah kemarin sempat rindu sama aku? Pede banget ya. Siapa tahu dong nyariin Charlie kemana gitu. Mana diumbul lagi. Itu mah catur yang ternyata hari ini habis Minggon ya ke umbul manten Kak Share. Hey, catur masih on beat ya. Oh, makanya hati-hati di jalan. Udah jam segini, ayo. Udah dulu aja, besok lagi ya. Udahlah, besok lagi aja. Kalau Charlie mah nggak bisa kalau mau udahan. Ntar dong jam 12 malam ya. Spotnya di umbul manten, Instagramable banget by the way. Oh, iya tah. Aku lama ya nggak ke Umbul Manten ya. Tahu aja sih, aku pengen mencanangkan renang gitu loh. Mau renang nggak jadi-jadi yuk. Gimana ini? Umbul Manten favoritnya teman-teman aku juga sih yang suka renang ya. Meskipun di daerah situ juga banyak pilihannya sih. Gimana tadi ramai nggak catur di Umbul Manten? Boleh dikasih tahu juga ya. Jadi pengen, apa kapan ya? Besok kali ya? Besok nemenin teman Pro 2, tanggal merah kali ya, Selasa ya? Atau kapan ya enaknya ya? Weekend enak sih, tapi lebih enak weekdays. Takutnya kalau weekend ntar rame ya, rame pol. Apalagi kalau ada yang ambil cuti, hari Senin kan hari yang terjepit ya. Tino kecepit, jadi ya sudahlah ya. Tetap semangat aja teman Pro 2 buat kamu yang besok juga masih terus bertugas apapun itu. Sebentar aku mau cek dulu dari update-nya catur. Jadi sekarang ada ininya ya, ada lincak-lincaknya gitu ya, ada gazebo-gazebonya. Tapi bisa sambil keceh ya, alias sambil mainan air gitu. Mana nasinya tumpah lagi. Udah deh. Mana ternyata digigit ikan lagi. Iya sekalian ini ya, apa namanya tuh, terapi ikan ya. Saya nggak buat sih terapi ikan karena geli aja gitu. Ya udah deh, masih aku lanjut aja teman Pro 2 habis ini di Just Music ya. Jam 11 sampai jam 12 nanti. Masih stay tune di Pro 2 FM Solo aja, tapi aku berharap sih kamu bisa relax agar bisa segera istirahat juga ya. Siap, terima kasih. Kenapa sih kalau aku pas siaran malam kenapa dengerinnya tuh singkat banget gitu loh. Sebel deh, mau ngambek tapi juga gak boleh ya. Lagian ngapain ngambek ya. Pengertian aja aku mah, pasti chatternya lagi sibuk, masih ada yang perlu diselesaikan gitu ya. Kayak lagunya Bastian Steel, Aku Rindu, tadi juga lagu yang enak banget. Apakah kamu udah pernah dengerin lagunya dari Bastian Steel, Aku Rindu? Dengan lirik-liriknya yang seenak itu juga sih, teman Pro 2, ya kan? Kadang, meskipun ada beberapa hal yang diucapkan, ada juga hal-hal yang mungkin tidak sempat untuk diucapkan, tapi rasa-rasanya komitmen untuk saling menggenggam tangan dan terus bersama dan tetap memilih seseorang itu yang lebih dari siapapun itu luar biasa sih. Meskipun kadang juga ada rasa kesel-keselnya, kadang ada rasa sebelnya, kenapa sih? Cuman lagi-lagi kadang diingatkan untuk pandai-pandai mengingatkan diri sendiri, karena terkadang ada hal-hal yang kita tuh gak pernah ngerti. Kadang ada hal-hal yang gak pernah dilaluin juga. Dengan pandangan yang berbeda juga, ya kan teman Pro 2. Makanya kadang selalu menempatkan diri kepada POV dari pasangan kita gitu ya. Ataupun gak hanya pasangan sih, tapi juga bisa orang lawan bicara kita lah. Ya kan, entah itu teman, sahabat, atau bahkan keluarga. Karena atas nama janji untuk saling mengerti,
dan komitmen yang sudah tertanam pada diri yang akan membawa hari-hari terasa lebih berarti bersama orang-orang yang sangat disayangi, ya kan? Dan meskipun setelah itu mungkin ada ngambek-ngambeknya, ada berantem-berantemnya dikit, tapi karena janji untuk saling mengerti, maka memaafkannya pasti juga beribu-beribu kali. Seperti lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

Pada dasarnya emang memaafkan itu bukan berarti ya mungkin sudah lupa, tapi mungkin kadang juga ada beberapa hal yang gak bisa dilupakan ya. Karena memaafkan juga gak hanya berarti melupakan, tapi juga memilih untuk tidak lagi hidup dalam luka. Karena kita layak untuk perdamaian juga loh, teman pro 2, ya kan? Dan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin gak sesuai dengan logika kita, cara berpikir kita ya, boleh banget loh tanya ya dan mengungkapkan gimana sih perasaan kamu sebenarnya. Dan coba dengerin penjelasannya. Coba juga deh untuk mengerti konteksnya ya, mengerti sudut pandang dari dia. Dan kalau bisa sih sama-sama aja ya. Karena aku suka banget dengan kata-kata Raden Ajeng Kartini. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita. Semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada mendendam, itulah bahagia. Keren banget. Aku juga pernah baca kutipan dari Carl Gustav Jung, bahwa dia menyampaikan semakin dalam luka seseorang, semakin besar peluangnya untuk memahami kehidupan. Dan aku juga percaya bahwa ketika kita bisa belajar dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain yang mungkin cerita sama kamu ataupun kamu tahu, itu juga akan membuat kita lebih mengerti dan lebih memahami berbagai hal tentang kehidupan gitu ya. Makanya lirik lagunya Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan itu juga sangat bermakna sekali buat aku sih. Bahwa di situ liriknya ada yang bunyinya begini. Sudah kuterima luka-luka lama yang engkau jaga. Jadi pandai-pandai akulah untuk mengingatkan diri bahwa emang kadang tuh ada loh hal-hal yang kita tuh gak bisa ngerti. Dan aku juga belajar bahwa ternyata gak semua pertanyaan itu kita harus tahu jawabannya. Aduh, bener-bener sih teman pro 2. Iya gak sih? Dan pada akhirnya dengan vulnerable gitu ya, bisa menceritakan segala hal, bisa menyampaikan apa yang dirasakan, baik itu gak hanya kebahagiaan tapi juga adanya rasa yang gak nyaman tapi disampaikan, itu luar biasa banget sih. Dan rasa-rasanya kayak aku senang berbicara denganmu, bahkan saat aku tidak punya apapun untuk dikatakan. Bercinta Lewat Kata, lagunya Dona.

Barusan share link hasil lagunya Randy Pandugo, I Don't Care. Lagunya spesial buat teman Pro 2 chatter yang udah request lagunya sambil lagi nonton pertandingan Premier League Liga Inggris antara Liverpool versus Newcastle. Kenapa? Emang sekarang ngefans sama Liverpool gara-gara Shirley. Udah berjalan 40 menit ya. Tumben jam-jam segini ya. Baiklah kalau begitu, saya mau begadang sampai nanti selesai. Gak usah ya. Tapi yang jelas sampai jam 12 malam nanti, hampir jam 12 malam, aku akan hadirkan lagu-lagu enak buat kamu aja teman Pro 2. Semoga lagunya bisa menjadi lagu yang nyaman buat kamu sehingga kamu bisa ngantuk ya, yang udah siap tidur biar tidurnya juga lelap. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Kita ketemu lagi besok insyaallah. Tetap sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Jangan lupa dengerin badan kamu. Kalau kamu lagi banyak aktivitas, banyak yang dipikirin juga, banyak rasa yang kamu proses, jangan lupa ambil waktu sejenak di keheningan, di tengah keramaian, tapi coba dengerin keheningan juga untuk mendengarkan badan kamu, karena juga butuh istirahat loh ya. Oke, terima kasih banyak dan mohon maaf kalau selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. Jangan dipindah frekuensinya, aku masih akan hadirkan lagu buat kamu. Terima kasih, I'm sorry, please forgive me, I thank you, and have a good rest, teman Pro 2. Sampai ketemu besok. Lagunya dari siapa, Shirley? Selanjutnya ada lagu yang enak banget, cocok buat kita dengerin malam-malam begini. Dari intronya aja udah seenak itu ya. Dari Regina Mons, Selamanya Cinta. Buat kamu, Selamanya Cintaku. Ah, bisa aja. Enjoy the song.

Seribu ragu datang memaksaku.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madura Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: التحدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah bertemu bersua kembali dengan saya Ahmad Khairuddin di Suplemen Hati, sebuah acara yang mengupas tuntas segala permasalahan hati dengan resep-resep dari syariah atau dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen kali ini kita akan membahas tentang suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana menghapus dendam kesumat pada manusia. Kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan dan kita selalu menjalani hari demi hari, kadangkala ada perselisihan di kalangan manusia. Kadang-kadang perselisihan itu terjadi pada keluarga, pada tempat kolega atau tempat kerja, maupun teman-teman, maupun yang lainnya. Yang itu adalah salah satu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam relationship ataupun hubungan manusia dengan manusia. Tetapi kadangkala terjadilah salah satu yang namanya perselisihan yang menimbulkan rasa dendam di antara manusia tersebut. Yang kadang-kadang rasa dendam itu adalah menimbulkan bahaya. Kadang-kadang menimbulkan malapetaka pada diri seseorang, mengancam diri seseorang maupun membalas dengan kejelekan-kejelekan yang lebih parah lagi ataupun membalas dengan berbagai macam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri manusia. Inilah yang namanya dendam yang masih kadang-kala tersimpan dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dendam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam ini. Maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita caranya menghapus rasa dendam di dalam hati seorang manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 126 dan 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, itulah salah satu dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membalas kejahatan kepada orang lain dengan kebaikan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh membalas kejelekan dengan kejelekan. Nah, tentunya bagaimana caranya supaya kita bisa menghilangkan dendam kepada orang lain? Karena sesungguhnya inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika kita mungkin dijahati oleh orang lain dan sebagainya, maka ada beberapa resep yang akan saya sampaikan dalam suplemen hati ini. Cara yang pertama adalah senantiasa kita sebagai manusia memaafkan dan menerima dengan lapang dada seseorang yang telah menyakiti hati kita. Tentunya ini berat, tetapi sesungguhnya dengan beratnya keadaan ini adalah memberikan bagaimana ketebalan iman kita, ketinggian iman kita di dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memaafkan dan menerima orang yang menyakiti hati kita. Memang berat sekali dan memang mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya jangan sampai kita menjadi seseorang yang selalu penuh dengan dendam kesumat dalam diri kita, apalagi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, menghilangkan dendam yang kedua adalah senantiasa kita selalu berpikir positif, berpikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita ini adalah teguran, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita kembali ke jalan yang lebih baik atau ke jalan yang benar. Karena sesungguhnya segala sesuatu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan-kebaikan yang tersembunyi yang kadangkala kita tidak tahu kebaikan mana yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mudabbir, sebagai pengatur hidup kita, tentunya Dialah yang Maha Kuasa dan Dialah yang akan memberikan kebaikan itu kepada kita semua. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita introspeksi diri, yaitu kita mawas diri, kita evaluasi diri kita, muhasabah binafsi, bahwasanya kita adalah manusia yang harus selalu memperbaiki jati diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki keimanan kita, dan memperbaiki segala ibadah kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap ruang, agar selalu kita ingat di tempat kerja kita, di tempat ibadah kita, di tempat-tempat yang lain kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di jalan, di kendaraan, naik motor, ataupun yang lainnya, kita selalu mengingat akan kebesaran Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghapus dendam yang ada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sebagai manusia biasa, kita senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi waktu-waktu kita dengan kesibukan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat. Dengan kebaikan-kebaikan, membaca, menulis, merenungi, dan lain sebagainya. Isilah hari-hari itu dengan manfaat-manfaat yang banyak dan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan alam semesta ini. Mudah-mudahan kelima resep ini akan menghapus dendam yang ada dalam diri kita, dan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang mempunyai hati yang mutmainnah, hati yang tenang. Demikian, semoga bermanfaat. Saya doakan para pendengar masuk surga, dan juga para pendengar teman-teman Prodo FM mendoakan saya dan semuanya untuk bisa masuk surga bersama-sama dengan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
0: Sudah kamu simak suplemen hati?

Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pagi ini kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi.

0: menjadi ciri khas dalam koleksinya yang dibuat sepanjang karirnya. Perjalanan Galeano ini bermula saat koleksi kelulusannya di Central Saint Martins pada tahun 1984 memikat perhatian banyak orang di industri mode. Setelah membuat label pribadi, dia kemudian dipercaya untuk memimpin rumah mode Givenchy.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 band asal Korea Selatan, Janabi ini menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama dengan agensinya Peponim Music ini diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan mereka ke Indonesia untuk pertama kalinya. Bersama dengan agensinya, Janabi mendonasikan sekitar 76,5 juta rupiah. Bagi mereka, kedatangan ke Indonesia tidak hanya menjadi kesempatan untuk bertemu para penggemar, tapi kepedulian tersebut juga menjadi bentuk dukungan dan empati kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi yang sulit. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Pagi teman Pro 2, aduh balik lagi di aku Sylvia Zia menyapa kamu pagi ini. Apa kabar kamu? Semoga di hari Senin yang luar biasa ini ya, kamu juga makin luar biasa sehatnya, luar biasa rezekinya, terus apa lagi? Luar biasa bahagianya, luar biasa semua pokoknya. Mulai deh ya Sisil. Sisil bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya di pada selamat pagi teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 10 pagi gitu ya. Pokoknya banyak banget acara yang bakal kita hadirin ke ruang dengar kamu teman Pro 2 ya. Tentunya dari pagi sampai malam nanti bersama dengan teman-teman aku teman Pro 2 ya. Dan gak terasa ya hari ini udah hari Senin nih teman Pro 2. Jadi hari Senin tuh bukan waktunya lagi untuk mengeluh-mengeluh. Biasa kan kalau Senin tuh aduh udah Senin lagi. Aduh udah ini. Enggak. Gak boleh, pokoknya hari Senin itu bukan waktunya untuk mengeluh, tapi sudah saat

Kita ngegas kreativitas tanpa batas. Cie. Ingat lo ya, alon-alon waton kelakon. Tapi khusus hari ini, khusus hari Senin, apalagi udah mau akhir bulan teman Pro 2 ya. Kita tancap gas ya, kejar target, kejar mimpi. Biar gak keduluan sama yang lain teman Pro 2 ya. Nah caranya kayak gimana? Mulai aja dulu langkahnya ya gak sih sama lagunya Yura Yunita yang satu ini. Have a

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasatku ingin kau tercapai pula.
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

0: dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
2: Aku sedang susah lupakanmu.
1: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
2: Kita telah habis sia-sia.
1: Risau, Ati CB. Raisa.
3: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
1: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
4: Sedia aku sebelum hujan,
1: ku ingin, Ruth Sahanaya.
5: Ku ingin bersama-sama.
1: Teganya kau, Liodra.
6: Kau sebut namanya saat
1: Rayu. Marion Jola featuring Laleil Manino.
7: Rayumu, kan tak kalah.
1: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
8: Aku bukanlah untukmu.
1: Bawa dia kembali, Mahalini.
9: Bawa dia kembali bersamaku.
1: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Now on air, Sylvia Z. Oke, teman Pro 2, kita update lagi informasi dari dunia olahraga. Dari mana? Sepak bola kali ya. Oke, nah ini masih berkaitan sama Piala Dunia gitu ya. Jadi ada kabar terbaru di mana apa namanya? Laman resminya FIFA kemarin ini menulis gitu ya di laman resminya kalau misalnya ada beberapa negara yang yang punya lonjakan peringkat di FIFA terbesar. Salah satunya teman Prodo itu ada Norwegia, ya kan? Siapa yo yang menyoroti si Haaland ini, cie Haaland. Kata dia potong rambut loh, tapi nggak tahu apakah benar apa enggak gitu loh. Takutnya hoax gitu ya teman Prodo. Tapi nggak apa-apa, kita nggak mau ngomongin dulu masalah si Erlingnya dulu ya. Tapi kita bahas Norwegianya, bahas negara-negara yang punya peringkat yang lonjakannya tuh bagus selama FIFA gitu ya, selama FIFA 2026 pastinya. Nah, jadi Norwegia itu menjadi negara dengan lonjakan peringkat FIFA terbesar setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Utara tahun ini teman Pro 2. Norwegia itu naik 12 posisi ya, dari peringkat 31 menjadi peringkat 19 dunia berkat keberhasilan mereka mencapai perempat final di turnamen itu. Jadi hal itu ya dikutip dari keterangan tertulisnya di laman resmi FIFA kemarin teman Pro 2, di mana FIFA tuh mencatat bahwa pencapaian itu menjadi penampilan terbaik Norwegia sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam ajang Piala Dunia hingga saat ini. Norwegia juga mengawali ya perjalanan dengan kemenangan 4-1 atas Irak dan kemudian mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 di pertandingan berikutnya. Meski kalah 1-4 dari Prancis teman Pro 2 ya, tapi Norwegia tetap melaju sebagai runner up grup 1 menuju babak gugur Piala Dunia 2026. Terus kilas baliknya lagi di 32 besar, Norwegia itu menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1 melalui pertandingan yang berlangsung sangat sengit dan juga menarik teman Pro 2. Ini salah satu sorotan mata juga ya saat itu. Kemudian Norwegia kembali meraih kemenangan 2-1 atas Brazil pada babak 16 besar untuk memastikan tiket menuju perempat final. Langkah Norwegia akhirnya harus terhenti setelah kalah 1-2 dari Inggris melalui perpanjangan waktu pada pertandingan perempat final Piala Dunia. Performa tersebut membuat Norwegia mencatat kenaikan peringkat lebih tinggi jika dibandingkan negara lain setelah penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Ada negara lainnya teman Pro 2 selain Norwegia, yaitu ada Ghana. Ya, ada Ghana yang menjadi negara dengan kenaikan berikutnya setelah mereka tuh bergerak 8 posisi hingga menempati peringkat ke-65 dunia. Setelah turnamen itu tentunya ya. Dan disusul ada Paraguay yang juga naik 7 posisi menjadi peringkat ke-34 dunia setelah mencapai babak 16 besar di turnamen tersebut. Paraguay melaju setelah mencatat kemenangan bersejarah ya atas Jerman dengan skor yang memastikan mereka untuk menembus fase gugur Piala Dunia. Kenaikan Norwegia tentunya memperlihatkan bagaimana performa kompetitif dalam Piala Dunia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan peringkat FIFA dunia teman Pro 2. Dan keberhasilan mencapai perempat final menjadi momentum penting bagi Norwegia untuk menjaga perkembangan prestasi sepak bola mereka secara berkelanjutan. Nah, gimana menurut kamu teman Pro 2? Apakah oke? Oke sih kalau menurut aku ya. Informasi tadi tentunya sisil kutip dari rri.co.id. Tapi sebelumnya aku mau nyapa dulu ada Kak Musang di Solo Baru yang mau request lagu Juwitanya Rosa ya Kak. Spesial lagunya buat Bunda dan juga Parasut Biru, wanita-wanita hebat dalam hidupku. Cowet banget. Selamat ya atas podium duanya. Next pasti masih bisa lebih lagi terhadap tetap rendah hati dan selalu bersyukur karena syukur itu indah. Seperti kamu pas lagi mengudara ya si siapa namanya Parasut Biru. Ditunggu lagunya ya Kak, terima kasih, kembali kasih. Oke, aku mau coba puterin dulu lagunya Juwita dari Rosa nih yang udah ditunggu-tunggu untuk bundanya dan juga untuk si siapa tadi? Parasut Biru pastinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Oke, teman Pro 2, kita update lagi informasi kali ini dari Klaten ya. Kalau tadi dari luar negeri, ya pipa air kali ya. Sekarang kita dari Klaten, teman Pro 2. Ada sebanyak 20 atlet Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Klaten yang siap berlaga dalam ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Peparpeda, teman Pro 2 ya. Wah, keren banget nih. Dan tentunya kontingen yang berkekuatan total 35 orang ini terdiri atas atlet, kemudian pelatih dan ofisial secara resmi dilepas oleh pemerintah Kabupaten Klaten di Kompleks Pemkab setempat Jumat kemarin. Dan pelepasan kontingen ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Klaten.